Pasti kamu yang pecinta sepak bola penasaran banget dan nungguin banget sama obrolan kita ini ya. Tapi sebelum itu kita bakal ngobrolin yang lain dulu. Aku gak bakal ngobrolin sepak bola karena jujur aku adalah orang yang awam banget tentang sepak bola. Jadi kita bahas yang lain aja, kita 1, 2, 3.

Yo, teman produk. Hari ini tanggal 29 Juni ya. Wow. Dan hari ini adalah Hamin 2. Berakhirnya bulan Juni. Oh my god, aku gak sabar untuk bulan Juli. Karena apa? Ya gak apa-apa juga sih. Aku suka banget buka lembaran baru gitu loh. Ku buka album biru. Ya, Saiful Jamil ini tidak bisa berhenti memang. Ya, hari ini tanggal 29 Juni 2026 loh teman perdua. Dan hari ini tuh bukan hari biasa. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia. Dan sebenarnya ada juga Hari Tropis Internasional secara global. Tapi aku kayaknya bakalan lebih cenderung membahas tentang Hari Keluarga Nasional. Kalau menurut kamu sendiri nih teman perdua, apa sih makna dari sebuah keluarga? Keluarga itu definisinya apa untuk hidup kamu? Dan semisalnya kamu bisa diberikan pilihan, kamu ingin membangun keluarga yang seperti apa? Kayak kalau kita ngomong tentang keluarga tidak akan ada habisnya dan sangat complicated ya. Dan gak semua keluarga tuh punya hubungan yang harmonis. Gak semuanya tuh cemara juga. Ada yang kayak baik-baik aja tapi gak cemara. Terus perbedaan pola pikir antara orang tua dan juga anak serta saudara-saudara, oh banyak banget tuhan berdua. Tapi sebagaimanapun hal-hal yang terjadi yang mungkin sering jadi bahan perdebatan dalam keluarga secara internal, pasti sebenarnya rasa sayang itu gak bisa bohong. Darah itu lebih kental daripada air, teman berdua. Jadi mau seperti apa keadaannya, kalau udah namanya keluarga, sebisa mungkin kita akan saling support, saling dukung, dan saling menyayangi. Betul? Betul. Nanti tolong gabung bareng Yening ya teman perdua. Untuk kamu yang mau mungkin menyampaikan sesuatu ke keluarga kamu di Harganas ini, bukan hari harga nasional ya, Hari Keluarga Nasional, kamu bisa kirim pesannya lewat WhatsApp di 0819020570000. Bisa lewat Instagram di @produfmantaram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Jack it up.
1: Di hari keluarga nasional ini tahun pre-2 tentunya ini adalah momentum yang bersejarah yang ditetapkan oleh keputusan Presiden RI untuk merefleksikan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi ketahanan sosial dan pembangunan bangsa. Soalnya ya sekolah pertama, terus juga tempat pertama yang setiap anak rasakan itu adalah di dalam keluarga ya. Yang namanya cinta, yang namanya manner, semuanya itu pasti berawal dari keluarga. Dan bagaimana karakter anak terbentuk itu juga pengaruh paling besarnya adalah karena keluarganya. Walaupun gak bisa dipungkiri juga sih teman pro 2 ya, gak semua orang tuh dalam kondisi yang 100% siap untuk jadi orang tua atau membangun keluarga. Pertama dari segi finansialnya, terus juga emosionalnya, psikologisnya, itu benar-benar harus matang banget. Karena kalau setengah-setengah gak yang kayak benar-benar siap, nanti takutnya khawatirnya ya ada aja gitu kejadian. Tapi memang selalu ada kejadian di dalam keluarga. Cuman bagaimana cara kita menyikapi, merespon setiap kejadian-kejadian itulah yang penting. Check it out. Ngomongin soal keluarga, aku tuh sempat akhir-akhir ini ngebuka sosmed dan ngelihat ada influencer, ya aku tidak bisa menyebutkan namanya, dia influencer dari Jakarta ya nomor 2 yang mungkin kamu kenal juga. Jadi mereka ini termasuk nikah usia muda gitu ya, dimana kalau aku lihat sih ya dari ininya mereka untuk menikah sudah siap, tapi mungkin untuk menjadi orang tua baru satu pihak nih yang siap. Kayak oke, okay, I am ready to be a father gitu ya. Nah kemudian waktu anaknya lahir, baru kelihatan nih kalau ibunya itu ada indikasi baby blues ya. Kita gak bisa menyalahkan setiap ibu yang mengalami baby blues. Why? Karena tiap orang tuh punya beban yang beda-beda dan punya pikiran yang beda-beda. Maksudnya kita gak tahu apakah isi kepala si ibu ini sebenarnya belum siap jadi ibu, tapi ya udah dikasih rezeki gitu ya. Mungkin dia masih memikirkan karirnya, mungkin dia masih pingin menyenangkan dirinya sendiri, masih mau pacaran aja mungkin sama suaminya selama menikah gitu. Maksudnya kayak pingin berdua aja dulu, tapi sudah harus punya tanggung jawab yang lain. Dimana kalau kita punya baby itu benar-benar banyak banget ya yang harus diurus ya, mulai dari nyusuin, terus nanti belum dia apa sih namanya kalau udah mulai makan pasi, nah itu dia empasi, terus belum nanti kalau bayinya GTM, nah belum nanti kalau harus imunisasi yang beginilah, apalagi kalau babynya banyak dramanya gitu. Check it out. Jadi memang harus kerja sama tim yang bagus antara suami dan juga istri, kayak gitu teman pro 2 ya. Cuman ini semua tidak semudah yang dikatakan, tidak semudah yang diceritakan, atau semudah teori-teori yang diberikan oleh para ahli. Karena tiap anak itu beda-beda dan situasi kondisi psikologis tiap orang beda-beda. Jadi kalau misalnya kamu menemukan hal seperti itu di sekitar kamu, entah mungkin tetangga kamu atau keluarga kamu sendiri, atau mungkin influencer ya, jangan pernah mengomentar, ngejudge atau menghakimi mereka, karena kamu tidak tahu bagaimana rasanya. Sekalipun kamu mengetahui rasanya ya menjadi seorang ibu, ya siapa tahu kamu memang udah siap, memang kamu udah ready. Nah tapi mungkin orang lain belum gitu. Dan kita gak punya hak apapun untuk menjadikan kelebihan kita menjadi sebuah bahan gitu ya, untuk mendiskriminasi orang lain. No no no no ya teman pro 2 ya. I want to thank me for believing in me and doing what

0: Oke Google, menuju jalan Pejanggi dan putar RRI Playgo.
1: Menuju jalan Pejanggi dan memutar RRI Playgo.
2: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, putar musik sendiri lagi. Canggih betul.
0: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
2: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
0: Itu tuh, lihat tuh. Tuh, bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
1: Amit-amit, jabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
0: Tuh, kan? Google aja ngerti.
3: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua.

mumpung ada yang mau menanggapi atauan Pro 2 untuk obrolan kita di Hari Keluarga Nasional ini. Jadi ada satu teman Pro 2 yang cerita kayak dia punya seorang teman yang sebenarnya ya memang keluarganya tuh cemara banget, kayak semuanya tuh selalu positif. Nah, tapi di balik kepositifannya itu, temannya ini tuh jadi selalu mempertanyakan hal-hal negatif yang terjadi di keluarga lain. Kayak misalnya, kok mama kamu ngomongnya gitu sih? Kok papa kamu ngomongnya gitu sih? Harusnya mama kamu, papa kamu, kayak gitu. Kayak menggurui, mendikte gitu ya. Terus ya gak semua hal itu bisa berjalan atau dimiliki semudah itu. Ada yang memang oke, mungkin di keluarganya yang temannya si Cemara ini memang orang tuanya udah ready banget dari segala sisi gitu ya. Nah, sedangkan teman Pro 2 kita ini sebenarnya secara finansial ready, tapi kayaknya secara kepribadian orang tuanya tuh gak cocok gitu. Kayak ada beda point of view, beda pandangan, beda mindset, kayak gitu-gitu lah teman Pro 2. Dan akhirnya itu yang

tuh cuman perlu belajar aja untuk bermasyarakat. I mean, dia butuh jam terbang untuk melihat banyaknya situasi hidup yang gak selalu happy seperti keluarganya dia. And it's okay gitu ya. Kita bisa fix it entah untuk diri kita sendiri nantinya ketika membangun keluarga, atau mau diskusi bareng orang tua juga boleh banget sih tahun pro 2, tergantung gimana kamunya aja ya. Yang jelas selamat hari keluarga nasional teman pro 2. Semoga kamu tumbuh di keluarga yang happy, happily ever after. Terus juga semoga kamu bisa membangun keluarga kamu sendiri yang lebih sehat, yang lebih baik. Tentunya karena setiap keluarga ingin keturunan berikutnya, generasi-generasi berikutnya lebih baik lagi. Semoga kita bisa menjalankannya, mewujudkannya seperti itu, memotong karma buruk di dalam keluarga kita. I mean, misalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya tidak baik, kalau bisa jangan sampai kita lakukan lagi ke generasi berikutnya. Dan iya, kita melakukan peran kita di dalam keluarga sebagaimana mestinya, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, dan menjadi seorang anak. Oke. Selain ini teman pro 2, ya aku bakal ngobrolin sesuatu yang bisa menjadi pemersatu keluarga atau mungkin pemecah belah, yaitu sepak bola. Ya, karena bisa jadi dalam suatu keluarga dari bapak, ibu, anak itu sukanya atau tertariknya sama tim sepak bola yang berbeda-beda. Jadi ya, mohon maaf nih kalau yang kayak gini-gini aku gak ikut campur ya. Karena kalau aku pribadi, ketertarikanku soal sepak bola tuh mungil sekali. Tapi aku akan belajar tentang sepak bola hari ini bersama dengan seseorang yang spesial banget. Udah akan bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, pantengin obrolan kita di Spada edisi hari ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jack it up.
1: Masih di Spades. Selamat pagi tahun Pro 2. Wow, buat kamu pecinta sepak bola dan yang lagi ngikutin Piala Dunia sekarang ini, topik pagi hari ini bakalan cocok banget untuk teman Pro 2, karena kita sudah bersama dengan Pak Agus Sukmayadi, Kabid Olahraga di Pora Provinsi NTB, yang juga merupakan pengawas pertandingan Liga 1 Indonesia. Wow, ini benar-benar orang yang tepat banget untuk kamu kasih pertanyaan tahun Pro 2. Apalagi pagi hari ini kita bakalan bahas tentang Piala Dunia 2026 dan evolusi sepak bola modern. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Yaning, selamat pagi
1: teman
2: Pro 2 RRI Mataram.
1: Oke, saya manggilnya Pak Agus berarti.
2: Oke, boleh Bung Agus juga nggak apa-apa. Kalau di olahraga itu kan Bung biasanya ya kan.
1: Oke, Bung Agus. Nah, kita mau tanya dulu ke Bung Agus, udah berkecimpung di dunia sepak bola dari kapan?
2: Kalau saya di sepak bola itu sejak jadi pemain itu di umur 16 tahun di tahun 94. Itu saya udah main bola.
1: Wow.
2: Ikut Piala Suratin dulu di Lombok Barat, ya kan. Posisi saya penjaga gawang pada saat itu.
1: Wow.
2: Penjaga gawang, kemudian berlanjut terus, kemudian di tahun 2001 dengan tim Perslobar Lombok Barat, waktu itu kami lolos ke nasional, kemudian kami juara 3 divisi 2 nasional waktu itu. Di Lamongan, juga tetap dengan posisi penjaga gawang. Kemudian setelah itu banyak aktif di apa, organisasi olahraga, sepak bola, kemudian di KONI juga, KONI NTB sejak 2009. Kemudian di futsal juga sejak 2013 sampai dengan saat ini. Kemudian untuk sepak bola sendiri, saya benar-benar aktif itu di mulai 2015 di PSSI NTB. Sampai dengan hari ini juga ikut tetap membantu di situ.
1: Wow, berarti dari dulu sebenarnya minat orang-orang yang ada di NTB ini untuk sepak bola tinggi ya Pak ya?
2: Minat kita sebenarnya sangat tinggi. Cuman sayang sampai hari ini kita belum lihat ekosistemnya nih kayak apa nih, ya kan? Kalau nonton-nonton sih ya oke. Rame ya kan, cuman gimana sepak bola itu bisa kita mainkan, mungkin orang banyak gak mikirnya ke situ kan, termasuk teman-teman Pro 2 juga mungkin belum mikir ke situ tuh.
1: Iya, mungkin cuma sekadar jadi penonton aja,
2: jadi penonton
1: penikmat
2: doang.
1: Gitu ya. Oke, kalau sejauh ini pemain-pemain yang ada di NTB berarti belum ada yang sampai ke nasional gitu apa udah
2: kalau
1: ada?
2: Secara individu sih ada beberapa yang pernah main di Liga 1 juga ada, sekarang juga ada dari Bima, ada Adi Setiawan, ada Rangga Muslim di Dewa United, kemudian di Liga 2 juga ada. Dan memang tantangan kita nih ya di NTB ini ya memang kalau untuk bikin klub bola itu masih berat karena ekosistem kita kan belum sepenuhnya mendukung nih. Tapi kalau secara individu mencetak pemain, dari beberapa pemain itu sudah ada yang bisa main di Liga 1, Liga 2.
1: Oke, jadi semoga nanti dengan adanya Piala Dunia ini jadi memanggil banyak orang gitu ya untuk minatnya, dan juga kelihatan oh bibit-bibitnya ada nih yang bagus gitu ya. Oke, kita ke Piala Dunia 2026 dan juga evolusinya. Berarti Pak Agus, Bung Agus udah ngikutin Piala Dunia dari usia berapa?
2: Saya pertama yang benar-benar saya ikutin itu sejak Piala Dunia 90 Italia. Ya, waktu itu juaranya masih Jerman Barat ya kalau nggak salah. Kemudian 94 di USA juga waktu itu juaranya Brazil. Mungkin teman-teman Pro 2 belum ini ya waktu itu ya.
1: Saya juga belum lahir.
2: Gitu. Kemudian 98 di Prancis. 98 di Prancis itu juaranya tuan rumah Prancis, kemudian 2002 di Jepang Korea. Waktu itu Brazil, kemudian 2006 di Jerman, waktu itu Italia. Kemudian 2010 Afrika Selatan. Kemudian
1: 2014
2: di Spanyol kali ya. Di Spanyol, kemudian 2018 di Rusia, 2022 di Qatar, dan sekarang di 2026 di Amerika lagi, tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko.
1: Berarti ini pertama kali ya Piala Dunia diadakannya di tiga negara kayak
2: pertama
1: gini.
2: Di tiga negara. Kalau di dua negara sebelumnya pernah 2002 Jepang Korea.
1: Sekarang ya. Jadi tiga. Wah, makanya kemarin pembukaan Piala Dunianya beda-beda acaranya.
2: Beda-beda, betul.
1: Tapi seru banget. Ini mungkin karena membagi euforia yang ada, betul. Biar enggak terlalu rame kali ya.
2: Betul, dan juga kan supaya sepak bola itu bisa dirasakan di tiga negara, paling tidak kan seperti itu. Jadi euforia di Amerika Utara, di Amerika Tengah, Meksiko, kemudian Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada juga euforianya sepak bola bisa lebih masif lagi, kira-kira gitu.
1: Oke. Nah, Pak Agus, ini kan dari tahun berapa tuh berarti? Bapaknya ngikutin dari tahun 90 gitu ya.
2: 90, ya.
1: Nah, berarti sepanjang perjalanan sepak bola ini perkembangannya tuh pesat ya, banyak yang berubah ya dari
2: sangat banyak berubah sampai dengan hari ini sangat banyak berubah. Ya kan, kalau dulu mungkin ada gol fenomenal dari Diego Maradona di Piala Dunia 86. Kemudian ada tendangan dari Frank Lampard di Piala Dunia 2010 lawan Jerman, waktu itu bola sudah melewati garis gawang. Apabila itu kejadian itu terjadi hari ini, dipastikan tidak ada gol tangan Tuhan dan gol Frank Lampard itu pasti disahkan. Karena pada saat itu intervensi teknologi kan belum ada. Jadi semuanya hanya terbatas pada kemampuan wasit menilai suatu kejadian.
1: Iya, benar lagi.
2: Jadi kalau hari ini misalnya gol, kan golnya harus direview nih.
1: Iya.
2: Kalau direview udah pasti golnya Maradona nggak akan terjadi hari ini.
1: Iya, kira-kira sih, benar. Gitu. Wah, berarti wasit juga udah tanggung jawabnya besar, PR-nya banyak, karena ya ampun itu sepak bola kan luas banget ya. Lari ke sana, lihat, perhatikan.
2: Betul.
1: Lari ke sini. Capek juga jadi wasit ya, nggak cuma pemain sepak bola aja yang capek. Nah, nanti mungkin ada teman Pro 2 yang juga suka sepak bola, tertarik untuk tanya-tanya sama Bung Agus, boleh banget. Nanti WhatsApp aja kita di 081902057000. Dan mungkin yang lagi dengerin di RR Digital bisa langsung kirim di kolom komentar. Yang lagi buka-buka Instagram bisa langsung DM di Instagram @prodofmmataram. Nah, kita bakal lanjut lagi Bung Agus untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita dengerin dulu single yang satu ini, single yang jadi ini soundtrack untuk Piala Dunia 2026.

STK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal Argentina tersebut.

0: Jack it up.
1: Ini obrolan off air kita banyak banget nih teman berdua seputaran sepak bola tentang teknologi-teknologi yang ada. Nah, kalau dibandingin sama mungkin 20 tahun yang lalu ya,
2: 30
1: Pak.
2: Tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu.
1: Oh, pasti bedanya udah jauh banget sih. Dari segi teknologi-teknologi apa aja yang udah diciptain untuk membantu proses pertandingan sepak bola?
2: Iya, jadi memang kalau kita bicara sepak bola hari ini kemudian kita komparasikan misalnya dengan 20 tahun yang lalu, ya memang udah kemajuannya udah banyak nih. Seperti misalnya yang terakhir yang pasti teman Prodo juga udah banyak ya tahu, di Piala Dunia 2010 ya kan, waktu itu Inggris lawan Jerman, ada tendangan dari luar kotak penalti oleh pemain Inggris, Frank Lampard waktu itu, tendangannya kena mister gawang, mantul ke dalam gawang Jerman. Tapi setelah mantul ke dalam gawang itu bolanya keluar lagi. Mungkin karena kecepatan bola, kemudian posisi wasit juga tidak ideal untuk melihat bola itu, golnya tidak disahkan. Nah, hari ini kan kita sudah ada goal line teknologi. Jadi dengan adanya intervensi teknologi itu seperti tadi, kalau misalnya kejadian perang Lampard itu terjadi hari ini, pasti golnya disahkan.
1: Benar.
2: Kira-kira gitu. Kalau misalnya di sebelumnya juga ada kan di Piala Dunia 86 di Meksiko, kita ada gol tangan Tuhan dari Maradona waktu itu ke gawang Inggris. Kalau golnya Maradona itu terjadi hari ini, pasti akan dibatalkan. Nah, itulah perkembangan teknologi antara 10, 20, 30 tahun yang lalu di sepak bola itu udah banyak banget berubahnya.
1: Oke, okay, wow, sebegitunya ya. Karena mungkin ngelihat, oh ada kejadian kayak gini, jadi diusahain ada teknologi yang bisa bantu.
2: Yang bisa membantu.
1: Karena manusia terbatas, apalagi wasitnya udah ngos-ngosan. Aduh, belum, balik lagi. Jadi agak susah.
2: Belum lari, ya kan. Kemudian udah lari kesana kemari, kondisi fisik lagi capek. Pasti konsentrasi kan bisa kurang nih. Konsentrasi bisa bubar kan. Bisa aja ya salah lihat, salah ngambil keputusan 1-2 kali itu. Mungkin masih manusiawi kali ya, tapi kalau dia kejadiannya fatal yang mengakibatkan gol, kemudian pada saat itu wasit posisinya kurang bagus, fisiknya lagi capek, nggak bisa ngambil keputusan yang pas kan, sayang sekali pertandingannya keputusan wasit itu mempengaruhi hasil pertandingan.
1: Benar. Tapi saya juga ngelihat kalau sekarang ini katanya ada wasit robot.
2: Kalau wasit robot belum sepenuhnya, tetapi teman Prodo juga harus tahu bahwa penggunaan, katakanlah sekarang banyak kita sering dengar, sering lihat VAR, video assistant referee. Jadi kalau dalam pertandingan itu keputusan finalnya itu tetap ada di wasit. VAR itu sifatnya membantu, hanya supporting toolsnya aja buat wasit nih. Jadi misalnya ada kejadian kan, untuk mereview VAR ya, sebelum diterapkan di Piala Dunia ini ada beberapa itemnya. Itu kan yang bisa direview itu kan cuma ada 4 kejadian tuh. Penalti or no penalti. Jadi kalau ada kejadian di kotak penalti, kemudian harusnya penalti tapi wasit tidak melihat itu sebagai penalti, itu boleh direview VAR-nya. Monitornya boleh review. Kemudian yang kedua, goal or no goal. Seperti kejadian perang Lampard tadi. Jadi kalau misalnya tendangannya perang Lampard masuk gawang terus bolanya keluar lagi, wasitnya nggak lihat, nah nanti dipanggil lagi wasit nih, coba deh review monitornya. Nah itu dia bisa, dari review itu wasit bisa memutuskan gol. Kemudian yang ketiga itu possible red card. Jadi kalau ada pelanggaran misalnya pemain lawan bawa bola nih, kemudian dari pemain yang tidak menguasai bola ini dia terjang kakinya lawan nih, wasit nggak ngelihat itu.
1: Di sliding
2: lah kira-kira kan, di sliding pakai ujung kaki ya kan, pakai kaki bagian bawah itu. Kalau wasit di ruang VAR itu menilai dia harus kartu merah, wasit di ruang VAR itu memberikan informasi kepada wasit di lapangan, kejadian ini harus direview nih, kemungkinan dia akan dapat kartu merah. Kemudian yang keempat itu adalah kalau misalnya saya bikin pelanggaran harus kartu merah, tapi yang dikasih kartu merah itu bukan saya tapi teman saya, ya kan? Nah, wasitnya bisa dipanggil lagi, coba review, oh ternyata kartu merah buat dia dicabut, kartu merahnya diberikan untuk saya. Jadi di VR itu dia bekerjanya hanya untuk di 4 kejadian aja nih, biar teman Pro 2 tahu. Jadi enggak semua kejadian di bola itu harus direview, itu enggak.
1: Itu mah namanya ngecek CCTV.
2: Enggak ngecek CCTV itu kerjanya bagian security ya.
1: Itu bukan kerjaan wasit, Pro 2.
2: Jadi ada 4, yang pertama itu penalti or no penalti, goal or no goal, kemudian yang ketiga possible red card, dan keempat itu mistaken identity. Jadi kesalahan identitas ketika wasit memberikan keputusan.
1: Oke.
2: Kalau setiap saat itu ya itu security jadinya kan gitu.
1: Security. Jadi security netizen biasanya. Tapi berarti kalau misalnya nih pakai sledding gitu ya. Yeah. Itu kan sebenarnya mau diterjang kan bolanya harusnya untuk merebut. Yeah. Nah, kalau kita sledding itu juga bisa ada kemungkinan cedera ke pemain lain.
2: Iya.
1: Tapi kok mereka berani banget gitu loh Pak untuk melakukan itu serangan seperti itu biar bisa
2: latar belakang pemain melakukan pelanggar itu kan juga macam-macam nih.
1: Mm-mm.
2: Ada yang memang sengaja ya kan.
1: Yeah.
2: Dia dendam nih sebelumnya 5 menit yang lalu saya kena sikut nih sama dia. Awas lah. Saya incar nih, nanti kalau dia dapat bola saya mau balas nih. Ya kan itu ada yang iseng kayak begitu.
1: Iya,
2: kan ada. Tapi
1: banget.
2: Ada juga yang memang kejadiannya itu harus dia lakukan secara profesional. Misalnya kipernya udah maju, gawangnya kosong, ya kan? Terus pemain lawan ini tinggal nendang bola aja ke gawang, ya kan? Ya udah daripada gol, udah saya sliding aja nggak apa-apa. Nah kalau itu profesional pol namanya, walaupun sama juga nanti hukumannya pasti dikasih kartu merah. Tapi paling nggak ketika dia nggak jadi nendang ke gawang kan berarti nggak jadi gol. Skornya masih sama, itu profesional namanya, profesional pol.
1: Tapi itu sebenarnya diperbolehkan untuk sliding itu.
2: Sangat diperbolehkan karena ya itu tadi seperti tadi kan pilihannya kan ada sama pemain nih. Kalau saya biarkan dia nendang bola ke gawang, pasti gawang saya kebobolan. Tapi kalau saya sliding dia, walaupun saya dapat kartu merah, tapi paling tidak tim saya nggak kebobolan.
1: Benar. Kira-kira ya, gitu. Apapun supaya jangan sampai kebobolan. Oke, oke.
2: It's okay. Jadi hal-hal seperti itu memang banyak terjadi.
1: Oke. Soalnya Yaneng ini adalah orang yang sangat awam sepak bola.
2: Jadi harusnya setelah perbincangan kita pagi ini harus sering nonton bola nih. Ya.
1: Amin, tergantung jam ininya ya. Tayang sepak bola. Kalau misalnya besok siaran subuh, aduh jangan begadang dulu deh karena kita bobo aja. Oke. Terus di sini juga ada bola pintar, smart ball yang namanya Trionda. Nah, mungkin teman Pro 2 yang kayak Yaneng nih belum tahu bola Trionda. Trionda itu kayak gimana sih Pak?
2: Iya, jadi Trionda ini kan bola resmi Piala Dunia di 2026 ini. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, bola yang dipakai di Piala Dunia ini kan dia sudah dipasangi chip sehingga dia bisa memantau pergerakan bola ke arah sisi mana. Nah seperti tadi penerapan goal line teknologi itu ya karena adanya chip di dalam bola itu. Jadi memang dengan adanya chip itu, jadi orang bisa tahu nih, kan bisa mengeluarkan dari chip itu nanti akan keluar data statistik. Kalau teman Pro 2 sering nonton TV kan, sering nonton pertandingan itu nanti tim A tacklingnya sentuhan bolanya berapa persen, berapa kali. Misalnya kalau bola itu dia disentuhnya misalnya dalam satu pertandingan itu 5.000 kali misalnya kan, berarti nanti akan muncul tuh statistiknya tim A itu dia nyentuh bolanya 2.500 kali, tim B 2.500 kali. Jadi output dari teknologi yang ada dalam bola itu dia akan memberikan data statistik kepada pihak-pihak yang membutuhkan data itu, termasuk ke tim juga. Jadi sekarang itu semua data statistik lawan sebenarnya kita udah tahu semua karena perkembangan teknologi memungkinkan setiap pelatih untuk mengetahui kemampuan setiap lawan, kemampuan setiap pemain lawan itu sekarang udah diketahui sama tim lawan. Sehingga penerapan teknologi seperti di dalam bola Trionda itu memang hari ini sangat membantu terutama wasit untuk mengambil keputusan, kemudian juga membantu di dalam tim itu kan biasanya ada dia punya personil untuk menganalisa pertandingan. Jadi statistik pertandingan itu bisa dianalisa oleh tim review dari tim tersebut. Sekali lagi memang banyak hal positif yang bisa kita ambil ketika teknologi itu diterapkan dalam sepak bola, termasuk adanya chip di dalam bola itu sendiri.
1: Oke. Tapi ada yang sempat kejadian ya katanya karena chipnya itu nggak kebaca ngelewatin garis ininya, jadi nggak sah golnya.
2: Betul.
1: Berarti lumayan merugikan juga dong, Pak.
2: Memang sepak bola ya sejak sebelum ada teknologi, sekarang ada teknologi pun memang ya kontroversinya akan tetap ada gitu kan. Jadi kira-kira gini, sepak bola itu ibaratnya kayak drama kehidupan aja nih kalau kita mau bicara gampang-gampangnya ya kan. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya gini, sampai menit kan bola itu kan 2x45 menit tuh. Nah, sekarang udah 90 menit nih. 90 menit itu kan biasanya wasit cadangan angkat papan kasih tambahan waktu 7 menit ya kan. Skor masih 0-0. Nah, begitu masuk menit keempat, tim A ini nyetak gol. Senangnya kan nggak ketulungan tuh.
1: Iya.
2: Nyetak gol di sisa gila, waktu pertandingan.
1: Ya,
2: pertandingan lagi 3 menit, ya kan? Tiba-tiba 1 menit berikutnya kebobolan lagi dia gitu kan? Jadi tim lawan tadi yang penontonnya lagi sedih, tiba-tiba happy lagi kan? Nah, sekarang yang tadi yang cetak gol sedih lagi kan. Terus tim A cetak golnya tadi di menit ketiga tambahan waktu. Tim B balas itu di menit keempat tambahan waktu. Kemudian di menit ketujuh tambahan waktu, tim B itu nyetak lagi gol kedua gitu. Jadi sepak bola itu seperti drama kehidupan. Dalam waktu yang sangat singkat, kebahagiaan bisa berubah menjadi kesedihan, kesedihan bisa berubah menjadi kebahagiaan.
1: Wah, ini yang sampai saya ini ya, Pak ya, sama orang-orang yang suka sepak bola tuh, terutama yang cowok-cowok ini, sedihnya galaunya tuh bukan karena ceweknya, tapi karena tim sepak bola kalah, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain, bad mood sepanjang hari.
2: Solusinya cuma satu.
1: Apa itu solusinya?
2: Ceweknya juga harus ikut nonton bola.
1: Waduh, itu benar juga sih biasanya. Aduh, kayak kalau kita nonton, okay, ini yang kamu dukung yang mana ya?
2: Ya, jadinya kan gitu tuh. Jadi kalau yang satunya sedih, yang satunya bisa menghibur, ya kan? Ya mungkin sekarang kalah, mungkin besok menang, kan kira-kira. Jadi kan kalau misalnya ada cewek, ada cowok, ya paling enggak dua-duanya kan harus tahu hobinya masing-masing, ya kan? Harus doyan juga. Oh, hobinya Denny bola nih. Saya ikutan nonton bola juga dong.
1: Gitu. Bener sih, biar berbagi kebahagiaan.
2: Berbagi kebahagiaan dan berbagi kesedihan juga kan.
1: Ada juga yang kayak gini, Pak. Oke, biar seru kamu jadi tim lawan ya. Biar nanti kalau misalnya dia menang, dia bisa diejek-ejek gitu pasangannya. Tontonnya si pasangannya yang timnya menang, terus dia yang kalah. Terus kayak, jadi kan maunya tujuan ngejek gitu. Kalah. Ngambek dia, Pak. Makin double kill gitu kan ngambeknya, tapi seru banget sih memang up and downnya ya. Betul. Dinamikanya buat nonton sepak bola tuh seru banget. Nah, abis ini kita bakal buka sesi untuk yang pertanyaan. Okay. Ini kita baca pertanyaan-pertanyaan. Okay. Ini kita break dulu bentar teman Pro 2, dan obrolan sepak bola yang seru ini masih bakal terus berlanjut. Jadi pastikan kamu tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa di sesi terakhir ini kita bakal baca pertanyaan-pertanyaan dari teman Produa untuk Bung Agus. Ya, sampai lupa tadi bilangnya Bung ya. Oke, okay. Kita bakal lihat dari pertanyaan yang pertama. Ini untuk Bung Agus, katanya pengawas Liga 1. Iya. Itu biasanya tugas pengawasnya itu ngapain aja sih, Bung?
1: Oke. Okay. Jadi pengawas pertandingan itu pengawas pertandingan itu adalah perwakilan federasi yang ada dalam pertandingan itu. Hmm. Jadi misalnya nih, kan organisasi kita kan namanya PSSI nih. Hmm. Jadi PSSI itu menugaskan orang dalam satu pertandingan sebagai wakil dari federasi. Mm-hmm. Jadi semua keputusan kita di lapangan itu adalah keputusan PSSI semua.
0: Okay.
1: Nah, kemudian apa tugas kita di lapangan? Kalau pengawas pertandingan itu dia hari kerjanya itu ada 4 hari. Mm-hmm. H-2 pertandingan sampai dengan H+1.
0: Okay.
1: Jadi H-2 pertandingan itu katakanlah kalau mainnya hari Minggu, hari Jumat kami udah di situ.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya main di Surabaya nih, di Gelora Bung Tomo misalnya Persebaya main match day-nya kan hari Minggu nih. Hari Jumat kami sudah ada di situ. Mm-hmm. Apa yang kami lakukan? Nah, yang pertama itu kita ngecek lapangan dulu nih.
0: Mm-hmm.
1: Kondisi lapangannya seperti apa? Ready nggak buat match-nya? Kemudian ruangan gantinya seperti apa?
0: Mm-hmm.
1: Kemudian fasilitas-fasilitas ruangan yang lain, media, ruangan medianya, press conference-nya, medical room-nya seperti apa, doping room-nya seperti apa.
0: Oh,
1: apa okay. Karena di dalam regulasi itu kan sudah ada syarat minimalnya ruangan-ruangan itu harus ada ini, mm-hmm. ya kan? Itu yang kita cek. Nah, kemudian di H-1, di hari Sabtunya itu ada agenda resmi tim biasanya.
0: Okay.
1: Jadi agenda resmi tim itu yang pertama itu adalah kita pertemuan teknis, kan orang biasanya sebutnya technical meeting. Nah, itu di H-1 nih.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Itu agenda yang pertama. Kemudian ada yang agenda kedua itu setiap tim itu dia harus pre-match press conference namanya. Jadi semua informasi pertandingan dari tim tersebut disampaikan dalam sesi pre-match press conference, nanti dihadiri oleh wartawan cetak, elektronik maupun foto kedua tim ya. Kemudian sesi yang ketiga itu ada official training, latihan resmi. Jadi setiap tim itu dia bisa melakukan latihan resmi di stadion.
0: Hmm.
1: Jadi kalau misalnya tim tamunya datang main ke situ, H-1-nya itu dia harus ikut technical meeting, pelatihnya harus ikut press conference, kemudian timnya bisa official training di stadion.
0: Okay.
1: Nah, kalau misalnya kondisi stadionnya nggak bisa untuk official training, dia bisa datang ke situ, cuman jalan-jalan aja nih. Istilahnya familiarization.
0: Yeah.
1: Jadi untuk mengenal lapangan itu seperti apa sih, ya kan? Nah, kemudian di hari ketiganya baru match day-nya di hari Minggu. Nah, apa yang kami siapkan? Kami itu melakukan koordinasi dengan panpel setempat. Termasuk aspek medikalnya bagaimana, kemudian security plan-nya bagaimana, evacuation plan-nya bagaimana. Nah, kira-kira misalnya nih kita kasih gambaran ya. Penonton di match day itu kan datang. Katakanlah kalau kita misalnya, atau anggap aja yang sekarang lagi ini di Piala Dunia, mungkin di situ ada 60 ribu orang di stadion ya. Pernah mikir nggak kita 60 ribu orang itu datangnya jam berapa, dia pakai apa, masuknya lewat mana?
0: Oh,
1: ya kan?
0: Iya sih,
1: kemudian
0: bener.
1: Nanti pulangnya dia pulangnya lewat pintu berapa?
0: Oh.
1: Keluarnya berapa lama? Jadi misalnya kayak setelah pertandingan nih after match, selambat-lambatnya 60 menit after match itu semua penonton udah keluar. Nah, itu kan harus dikalkulasi nih.
0: Okay.
1: Dari sekian puluh ribu orang yang ada dalam stadion, berapa menit dia bisa keluar semuanya.
0: Oh.
1: Dengan pintu-pintu yang tersedia. Kan selama ini kita gak mikir kan, kita fokusnya nonton pertandingannya doang.
0: Bener.
1: Ya kan.
0: Tapi berarti sampai alur-alur ininya
1: alur-alurnya
0: biar
1: itu
0: aman
1: ya,
0: dan nyaman juga.
1: Biar aman dan nyaman. Jadi kalau kami di pertandingan bola itu ada safety, prinsipnya ada security, kemudian ada service. Nah, service itu kan seperti misalnya kayak kita penonton datang, ini lewat mana nih? Oh, lewat sini, Pak, ya kan? Toiletnya di mana? Oh, di sini, ya kan? Jual minumannya di mana? Oh, ada di sini. Nah, itu bagian dari service. Jadi, kalau di sepak bola itu prinsipnya harus 3S, safety, security dan service.
0: Ya. Wow. Ini bikin semua penikmat sepak bola tuh jadi merasa ini sih nyaman.

0: nyaman.
1: Dari pemainnya, betul, timnya, sampai yang nonton pun nonton juga enak gitu ya.
0: Masih bayi, masih balita, sampai orang tua ada di stadion. Oh, jadi itu okay. Itu sebenarnya kita menyiapkan pertandingan itu sesuatu yang sangat kompleks sebenarnya. Hmm. Ya seperti itu tadi kan. Misalnya bagaimana kalau puluhan ribu orang itu tiba-tiba ada indikasi ada bom. Hmm. Kita evakuasinya gimana? Kan itu sudah ada dalam evakuasi plan semua kan.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: Tetapi di dalam pelaksanaannya di situ memang ada unsur panitia yang memang sudah benar-benar memperkirakan. Jadi kalau terjadi situasi seperti ini, plan A-nya gimana, plan B-nya gimana, plan C-nya gimana. Jadi sebenarnya pertandingan bola itu sesuatu yang sangat kompleks.
1: Oh, iya sih, benar.
0: Tapi bagi penikmat taunya cuma pertandingan itu aja.
1: Iya, yang penting
0: siapa
1: dateng,
0: yang penting datang nonton.
1: Ye, pulang.
0: Tapi bukan bagi penonton doang sih.
1: Iya.
0: Kan di situ banyak UMKM juga. Benar. Ya kan, jadi pertandingan bola itu ditunggu oleh penikmat, ditunggu oleh pemainnya sendiri. Ya kan, kita lihat sendiri kalau orang sudah pemain udah masuk lapangan kan udah merasa euforianya gimana kan. Bukan pemainnya doang, penontonnya juga iya. Kemudian kan di luar itu kan kayak teman-teman UMKM di stadion itu kan pasti dengan adanya pertandingan itu mereka bisa tersenyum lah kira-kira gitu ya.
1: Dan enggak, pedagang. Enggak.
0: Jadi walaupun misalnya timnya kalah tapi kalau jualannya laku kan bisa senyum juga.
1: Ya, mana-mana deh yang menang, yang penting jalan beli gitu. Iya, jadi enggak cuman sekedar aja ya untuk ngejalanin satu pertandingan,
0: betul.
1: Tapi semuanya dipersiapkan sebaik mungkin per pertandingan.
0: Per pertandingan dan sedetail mungkin.
1: Wah, keren banget. Ini kalau menurut saya sih kayak berarti untuk servis yang ada untuk semua planning pertandingan ini kan profesional.
0: Betul.
1: Ya Pak, ada nggak sih kemungkinan kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia gitu?
0: Gambarannya kan udah ada kemarin Piala Dunia U17. Jadi sebenarnya gini, biar teman-teman Pro 2 tahu, pertandingan bola mau di Tarkam maupun sampai Piala Dunia itu dia sama. Cuman kayak sekolahan nih, makin ke atas dia makin detail.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya di SD kita belajar matematika ya kan, SMP belajarnya matematika juga, tapi kan lebih detail lagi.
1: Iya.
0: Masuk ke SMA kita ada matematika juga kan, lebih rinci lagi kan.
1: Benar.
0: Kuliah kita matematika ngambilnya, lebih rinci lagi ya kan.
1: Benar.
0: Jadi sebenarnya pertandingan bola itu di mana saja itu dia sama, cuman makin tinggi levelnya makin detail kita ngurusnya.
1: Oh, oke, okay. Jadi bukannya tidak mungkin bisa jadi.
0: Bisa. Di Indonesia kan 2023 kejuaraan dunia U17, Piala Dunia U17 itu udah bisa jadi gambaran sih.
1: Okay. Jadi nanti semoga bisa mendatangkan tim-tim sepak bola dunia yang banyak digemari gitu kan. Jadi wah, gak perlu keluar negeri kayak mereka yang ngedatengin kita di Indonesia. Oke, okay, karena waktu udah mepet, ini pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Bagus. Tim mana yang Bapak dukung untuk Piala Dunia 2026?
0: Dari dulu sampai sekarang gue dukungnya Inggris.
1: Inggris, iya. Ada alasan Pak?
0: Sebenarnya sih kalau saya, karena memang sejak nonton pertama itu terus terang saya terinspirasinya karena merasa prihatin dengan kejadian di 86 itu. Jadi yang di Maradona itu kan mencetak gol tangan Tuhan itu ke gawang Inggris. Awalnya mulai dari situ. Nah, mulai di 90 nonton Inggris, ada Gary Lineker namanya di situ, ada Peter Beardsley namanya di situ, kemudian 94 juga, apalagi 98. Ada David Beckham yang di situ pertama ya kan.
1: Iya.
0: Tahu David Beckham kan?
1: Tahu, kalau David Beckham tahu. Kan lumayan terkenal juga, jadi ini dia artis iklan juga kan. Oh, kalau David Beckham jadi kayak oke, bisa lah. ada lumayan.
0: Kalau kalau udah tahu David Beckham berarti udah tahu bola juga sih.
1: Lumayan lah. Little I know. Oke, okay. Oh nggak kerasa banget karena obrolan kita tentang sepak bola ini seru banget. Jadi tiba-tiba udah mau jam 10 pagi aja ya Pak ya. Jadi untuk teman Pro 2, obrolan kita tentang Piala Dunia dan semua evolusinya dari 20 sampai 30 tahun belakangan ini memang banyak banyak berubah dan pasti akan terus meningkat lagi ya, akan terus meningkatkan dari teknologinya mungkin, aturan-aturan mainnya mungkin. Tapi yang jelas satu hal yang harus tetap sama, sportivitas.
0: Sportivitas, benar.
1: Aduh, kuat.
0: Itu intinya tuh. Jadi apapun kita, sportivitas itu tetap nomor satu. Kalau kita kalah, ya kita harus mengakui bahwa lawan memang lebih baik dari kita.
1: Betul. Ya, kan? Harus lebih ini yang mungkin latihannya diperketat lagi.
0: Harus diperketat lagi.
1: Strateginya lebih dimantepin. Betul. Lagi. Aduh, udah kayak cocok jadi pelatih sepak bola sih.
0: Ntar saya kasih lisensi deh.
1: Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk teman-teman berdua yang udah dengerin kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Agus yang sudah berbagi cerita sama kita di pagi hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi. Mungkin kita bakal review permainan sepak bola siapa gitu, Pak ya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, kalau gitu setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Yading dan juga Pak Agus pamit. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Selamat pagi.

0: 102 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Universitas Mataram terus memperkuat budaya riset, inovasi, dan pengabdian mahasiswa melalui penyelenggaraan bimbingan teknis Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang senat FKIP Unram pada hari Selasa 23 Juni 2026 diikuti mahasiswa peserta PKM, pengelola program, narasumber, serta jajaran pemimpin universitas. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unram, Dr. Sujita STMT, mengatakan Program Kreativitas Mahasiswa merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, sekaligus memiliki kemampuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, sebanyak 20 siswa tingkat SD dan SLTP yang akan mewakili Lombok Timur pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Provinsi NTB resmi dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Haji Muhammad Juwaini Taufik, di halaman kantor Bupati Lombok Timur di hari Minggu 28 Juni 2026. Para atlet muda yang berasal dari berbagai sekolah di Lombok Timur akan berlaga pada 6 cabang olahraga, yaitu renang, pencaksilat, gimnastik, panjat tebing, atletik, dan juga badminton. Dalam arahannya, Sekda mengingatkan bahwa olahraga merupakan salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena itu, O2SN tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembentukan karakter, mental, dan sportivitas peserta didik. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza, ini wowza.

0: Hitlist.
1: Produk Hitlist. Hai, ya ampun, baru semalam dengar suara aku. Sekarang udah dengar suara aku lagi nih. Rasanya sangat senang ya. Karena sebenarnya Produk Hitlist adalah segmen paling aku suka sih. Jadi buat kamu yang mau request-request manja-manja, boleh banget. Caranya gampang, langsung aja hubungi aku di nomor 0819-02-057000. Itu nomor WhatsAppnya Pro 2 ya. Atau misalnya kamu juga bisa langsung DM aja aku di Instagram @Pro 2 FM Mataram, atau di TikTok Pro 2 FM Mataram. Aku tungguin.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

ada Cock Barrel dari Agnes Mo. Jujur ini lagunya kayaknya lagi mulai hype lagi nih. Terus ada Matt You Look dari Meghan Trainor. Dan ada No Broke Boss, No New Life dari Disco Lines. Oke, next teman Pro 2. Ini di WhatsApp udah banyak banget yang request-request. Ada kayaknya 10 orang deh ya. Aku bacain dulu ya teman Pro 2. Ini dari Kak sebentar aku gak bisa lihat namanya. Ada Kak Selin. Halo Kak, aku mau request lagu Sabrina Leonard. Haha, boleh. Boleh banget. Terus ada Kak Cimi. Selamat pagi Kak, aku mau request lagu Sabrina Leonard. Haha, oke. Jujur ini para fansnya sih banyak banget ya. Kayak ya aku sudah tahu kok ini bakal diputerin setiap jam request. Oke, ada Maria juga nih. Mau request lagu Sabrina Leonard? Boleh, Maria. Silahkan, silahkan. Ada Kak Azara. Azahra Aini juga yang mau diputerin lagu Sabrina Leonard. Haha. Next ada Amalia. Selamat siang. Selamat pagi Min. Izin request. Aku bukan ini, aku bukan admin. Please jangan. Kalau yang ini pengennya diputerin Takkan Terulang by Vanessa Z sama Roni Parulia. Nanti aku lihat-lihat dulu ya, ada enggak sih lagunya. Sabar ya Kakak. Aku bakal puterin nanti kalau ada. Ini ada Kak Kai juga. Halo Min, aku bukan admin. Mau request lagu Haha dari Sabrina Leonard. Terima kasih, semangat siarannya. Thank you. Ini juga ada siapa lagi nih? Aku enggak tahu sih namanya nih. Kita lihat dulu. Ada Fatim. Halo, halo Min, izin request lagu Sabrina. Aduh, kenapa sih aku dipanggil admin? Kenapa aku admin? Aku bukan admin. Ada Banyu juga nih. Halo Kak, pagi mau request lagu Sabrina Leonard. Oke. Okay. Oke, okay, Banyu ditunggu ya. Aduh, cemas kok dikaget banget aku. Ini ada siapa nih? Ada Aulia. Pagi Kak, izin request puter lagu Sabrina Leonard. Oke, okay, Aulia ditunggu ya. Ada Meli juga mau request lagu yang sama. Aku harus bacain satu-satu karena dia udah effort banget buat ngechat aku. Ada At Sabrin juga nih mau diputer lagu Haha Sabrina Leonard, banyak banget ya. Ini ada siapa nih? Ada titik, ada titik-titik. Siap, aku dibilangnya request ya lagu Sabrina Leonard. Haha. Oke, okay, siap. Ini juga ada lagunya Sabrina Leonard yang udah di-request sama Putri Sagita Destiani. Siap Kak Putri Sagita. Oke, okay, Kak, ditunggu ya. Oke, okay. Kalau kayak gitu karena banyak banget yang request lagunya Sabrina Leonard yang Haha, kita dengerin dulu. Ini dia.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

no lie, artinya jangan berbohong, karena berbohong itu berdosa, teman Pro 2. Jadi jangan pernah berbohong ya. Oke, okay, kalau kayak gitu aku juga mau langsung saja ini lihat-lihat dulu siapa yang udah request. Kali ini udah banyak yang request, teman Pro 2. Ini ada yang request Good Morning from Lady Gaga. Ada enggak ya Good Morning from Lady Gaga? Apakah ada Good Morning? Kayaknya enggak. Aku cari dulu dah ya. Apakah ada from Lady Gaga ini? Tapi aku mau puterin dulu ini lagu Sal Priadi yang menurut aku cakep banget, kayak gak terlalu terkenal, cuma aku mau mengenalkan ini ke kamu. Judulnya adalah Bulan Yang Baik dari Sal Priadi. Oke, dengan kekuatan bulan yang paling baik. Let's go, ini dia Sal, Bulan Yang Baik.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, ada good morning dari Lady Gaga from Sheshe. Requestannya buat kamu, katanya lagi ngantuk-ngantuk, cocok banget dengerin lagu good morning from Lady Gaga. Oke, itu dia. Lagunya teman Pro 2 dan ini juga dari

Tadi ada yang di WhatsApp udah request-request lagu, tapi aku belum puterin. Ternyata mau diputerin lagu Vanessa Z sama Roni Parolian yang judulnya itu adalah Takkan Terulang. Waduh, sakit banget sih. Udah kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama Takkan Terulang dari Vanessa Z dan Roni Parolian. Kamu masih bisa request lagu sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Aku tungguin.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Masih bisa request-request sampai jam 12. Masih banyak waktu kamu sejam lagi nih. Jadi buat kamu yang lagi libur terus bingung mau ngapain, boleh banget request lagu di aku sambil kamu berkegiatan di hari ini. Caranya gampang, bisa WhatsApp, bisa langsung aja juga ngirim-ngirim di DM. Boleh banget teman Prodo, aku tungguin pokoknya. Buat kamu yang request lagu Sabrina, udah aku puterin ya. Tadi aku udah puterin. Oke. Terus ini juga ada beberapa ada Kak Lara yang mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Nanti aku cariin dulu ya Kak, satu-satu Tata Janeta. Kayak ada sih Tata Janeta. Tata Janeta. Oke. Buat Kak Lara biar makin semangat, aku bakal puterin Tata Janeta untuk kamu nanti ya, tapi ditunggu dulu Kak. Karena ini masih banyak yang mau request juga, aku rada pusing ini. Tapi enggak apa-apa, kita puterin dulu Tata Janeta Korbanmu buat Kak Lara.

0: susah.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
0: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
0: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
0: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

I Use Mike dari Bruno Mars. Oke, okay. Ini jujur yang nge-request-request malah yang tadi udah request Sabrina Leander. Tenang aja, Sabrina Leander tadi udah awal banget aku puterin lagu Sabrina Leander untuk kamu, para berbinar. Oke, okay. Terus habis itu aku juga mau membacakan ini dari teman-teman dulu di Instagram dulu ya teman Pro 2. Sabar. Aku bakal mencari dulu karena dari tadi kan udah di WhatsApp, terus habis itu juga udah di DM, kali ini di Instagram dulu. Ini ada Kak Yopi yang mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif. Aduh, udah lama banget enggak denger itu. Boleh. Ada juga Kak Kak Greg, halo Kak, aku mau request lagu dari Tulus Jatuh Suka. Aduh, cakep banget. Boleh. Oke, okay, itu dia dua lagu dulu teman Pro 2, dan kamu masih punya banyak banget waktu. Kalau misalnya belum save nomor Pro 2, save dulu nomornya 0819 02 05 7000.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik.

Aduh, ini lagunya udah lama, cuma aku pengen dengerin lagu-lagu lama. Itu dia Adele, Don't You Remember. 2012 sih lagunya, tapi masih enak. Dan kita kayaknya mulai ke lagu-lagu galau, karena di luar Jalan Langko juga udah mulai mendung. Buat kamu yang lagi kayak mau bersiap, mau mungkin istirahat kali ya, mau beli makan siang, boleh banget. Jangan sampai kenapa-napa, hati-hati di jalan, karena kayaknya anginnya rada kenceng. Jangan juga lupa bawa yang namanya jaket. Aku sih udah lupa, makanya aku ingetin kamu. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin lagu Nicki, Ocean and Engines.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Selalu Ada di Nadimu, salah satu lagu romantis yang aku seneng banget. Teman Pro 2 kayak rasanya sangat-sangat lagi dinyanyiin sama orang tua sih. Ini adalah lagu orang tua untuk kamu semua. Jadi jangan pernah merasa kamu sendiri. Oke, thank you banget buat kamu yang udah request-request lagu. Habis ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Aku juga punya lagu Raisa yang rada mewek banget. Judulnya adalah Bahasa Kalbu. Ini jadi lagu terakhir. Dan buat kamu yang belum bisa request, tenang aja, karena Prodo Hitlist akan selalu ada dari jam 10 sampai 12, hanya di Prodo FM Mataram, teman terbaik kamu.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza ini wowza. Radio. Radio. Stages.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu masih sama Glow sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kali ini bakal ada muda kreatif seperti biasa dari jam 12 sampai jam 1 bakal ada informasi seputar UMKM, ekonomi digital dan pelaku industri kreatif. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

rada hipdut ya kita di siang hari ini. Buat kamu yang lagi ada di jalan, mau istirahat, hati-hati di jalan. Oke, okay? Kali ini informasinya seputar UMKM dulu ya. Ini ada pemerintah Kabupaten Karawang. Yang dari Karawang atau mungkin keturunan Karawang, mana suaranya? Yang melibatkan 100 pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah untuk kegiatan nobar Pildun. Seru banget ya, selama sekitar 2 pekan ke depan buat membantu membuka peluang pasar. Wow, ternyata di sini ada 108 pelaku UMKM juga yang ikut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan gebyar UMKM dan juga nobar juara di Karawang. Wah, kalau misalnya kamu gak pengen begadang sendiri, kayaknya cocok deh kesini. Dan kegiatan nobar pertandingan Piala Dunia di Karawang ini mulai digelar di lapangan Karangpawitan di tanggal 27 Juni hingga 20 Juli 2026. Pokoknya kegiatannya bertajuk nobar juara ini jadi salah satu apa ya, ajang yang bisa merangkul para pelaku UMKM dan juga para konsumen. Kalau misalnya kamu gabut apalagi begadang, kan kita kayak pengennya ngemil mulu ya. Cocok banget nih. Di situ bakal ada makanan-makanan dan juga pastinya banyak banget hal-hal yang menarik banget. Karena ternyata ya, pas nobar ini ada sekitar 1.000 sampai 5.000 pengunjung loh tiap hari. Gokil banget. Ini bisa bantu juga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi para pelaku UMKM. Mungkin buat kamu yang jualan atau mungkin yang dekat sama Karawang, bisa langsung meluncur ke Karawang buat ikutan jualan.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithio 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor, hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

Waktunya informasi UMKM selanjutnya, teman Pro 2 yang nemenin kamu. Kalau tadi ada dari Karawang, kali ini kita ke Bayangkari. Ibu-ibu Bayangkari ada gak nih? Ini semangat hari Bayangkara ke 80 tuh gak hanya diwujudkan melalui peningkatan pelayanan kepolisian ya, tapi juga lewat dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi ada Bazar UMKM Bayangkari yang digelar saat kegiatan Car Free Day di lapangan XMTK Kendari di hari Minggu kemarin 28 Juni 2026. Ini ada Polisi Sulawesi Tenggara juga yang menghadirkan berbagai macam kebutuhan pokok ya, dengan harga yang pastinya terjangkau sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus mendukung perkembangan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah. Dan sejak pagi hari bazarnya ternyata ini mendapatkan sambutan yang bagus banget dari masyarakat. Dan ini menurut aku sih salah satu hal yang bikin kita jadi lebih hemat gak sih? Karena lebih murah gak sih? Dan pastinya untuk bazar UMKM Bayangkari ini ya pastinya lebih untuk merayakan ulang tahun kepolisian ya, yang ke-80 hari Bayangkara, ke-80 yang mengusung tema Polri untuk masyarakat. Jadi memang ini dibikinnya sesuai dengan aksi nyatanya, itu memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. Jadi ada bazar-bazar bahan pokok ya, teman Pro 2, seru banget. Indis ekonomi kayaknya penting banget gak sih? Ya kalau kayak gitu, kalau misalnya kamu juga ngerasa penting, kita cari bazar-bazar murah itu sekarang.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British

Teman Produa, thank you banget. Kamu udah dengerin informasi seputar UMKM tadi ya. Dan habis ini bakal ada zona olahraga. Informasi seputar olahraga bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus teman Produa, karena di luar juga udah makin panas. Aduh, kayaknya makin segar kalau ditemenin lagu-lagu. Ini dia

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo, waktu zona olahraga buat kamu yang nunggu-nunggu. Nanti ya aku bakal kasih tahu juga siapa yang masuk ke babak 32 besar di Piala Dunia 2026. Dan aku bakal kasih tahu juga jadwal-jadwalnya kayak gimana buat kamu yang nunggu-nunggu dari kemarin. Tenang aja, bakal ada informasinya, bakal aku kasih. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu. Aduh, kayaknya perlu ya di akhir bulan kita evaluasi diri. Daripada evaluasi kerjaan mulu, kali ini evaluasinya From India.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

dunia nih teman Pro 2. Aku udah tahu kamu nunggu-nunggu banget dan pastinya kepo banget. Ada berapa aja negara-negara yang sudah masuk? Oke, ini ada 32 negara yang udah masuk dan pastinya juga kamu kepo. Kira-kira Kak kayak gimana sih yang udah masuk? Iya, jujur aku juga kepo sih teman Pro 2. Tadi pagi aku udah di lebih ke ditanya sama bapak aku ya, Kak gimana ini, siapa yang bakal lawan siapa. Oke, siap. Akan aku kasih tahu. Oke, ini ada 32 negara ya. Ada Afrika Selatan, Kanada, ada Belanda, Meksiko, ada Belanda, Maroko, ada Jerman, Paraguay, ada Perancis dan Swedia, ada Belgia, Senegal, ada Amerika dan juga Bosnia, ada Spanyol dan Austria, Portugal, Kroasia, ada Brazil, Jepang, ada Pantai Gading dan juga Norwegia, Meksiko, Ekuador, Inggris, Kongo, Swiss, Algeria, Kolombia, Ghana, Australia, Mesir dan Argentina dan juga Tanjung Verde. Wah, seru banget nih. Kayak banyak banget ya teman Pro 2. Itu dia daftar negara yang sudah masuk 32 besar. Selamat ya. Dan mulai hari tadi tuh harusnya udah ya teman Pro 2 udah dibuka dengan laga resmi gitu ya. Afrika Selatan dan juga Kanada nih. Waduh. Kayak gimana? Aku bakal melihat dulu teman Pro 2 kira-kira hasilnya kayak gimana, karena aku lupa banget tadi. Ya aku enggak nonton karena aku masuk pagi teman Pro 2. Jadi aku harus tidur. Oke. Aku bakal lihat dulu gimana ceritanya hasilnya. Oke, Kanada menang ya teman Pro 2. Kanada menang 1-0. Dan Afrika Selatan harus kalah. Tapi tenang aja, masih ada informasi-informasi selanjutnya nih yang bakal aku kasih. Nanti kita bakal tunggu lagi. Ini nanti di 29 Juni di jam 2 tadi itu ada Afrika Selatan sama Kanada. Dan nanti 30 Juni di jam 8 ada Belanda dan juga Maroko. Oh my god, mana pendukungnya Belanda, mana Maroko nih. Seru banget. Tapi nanti bakal aku kasih tahu juga jadwal-jadwalnya, karena banyak banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presian awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Waktu informasi nih tentang kira-kira bakal kayak gimana lawan-lawannya. Oh my god, sabar. Aku kasih lihat dulu ya. Ini buat kamu yang udah nunggu dan siap banget untuk yang namanya nobar nanti malam ya. Untuk besok teman Pro 2 langsung aja kamu melipir, karena ini aku lihat sih banyak juga yang apa namanya ya, yang sudah menunggu-nunggu babak-babak 32 besar ini. Ini kecil banget lagi tulisannya, aku gak bisa lihat guys. Sabar ya. Aku lihat dari sini aja, dari handphone aja. Oke. Ini nanti di jam 8 pagi ya, ada Belanda lawan Maroko. Kayaknya jam 9 pagi untuk waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Buat kamu yang udah menunggu-nunggu kira-kira Belanda kapan kok mainnya, tenang aja, Belanda bakal main kok. Nih di jam 9 berarti ya, di waktu Indonesia Tengah, Belanda lawan Maroko. Besok banget teman Pro 2. Terus ada juga Norwegia. Norwegia melawan siapa nih? Aku lihat dulu ya, aku lupa nih namanya teman Pro 2. Norwegia melawan Ivory Coast ya. Ini bakal di hari Rabu di jam 1 malam waktu Indonesia Tengah. Terus ada Prancis lawan Sweden juga di jam 5 subuh waktu Indonesia Tengah di tanggal 1 Juli 2026. Oke, itu aja dulu ya. Terus ada Meksiko dan Ekuador, itu di tanggal 1 Juli juga di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Terus ada England dan juga Republik Kongo di tanggal 2 di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Aduh, aku pengen nonton England lagi. Aku pengen nonton Anderson teman Pro 2. Aku pengen nonton Elliot Anderson. Aduh. Ya, begitulah ya informasi-informasi selengkapnya seadanya dulu, karena banyak banget ya. Dan aku mendengar kalau babak 32 besar ini adalah babak langsung babak gugur, sistem gugur. Jadi kalau kalah langsung gugur. Makanya jangan lupa untuk dukung negara favorit kamu, jagoan kamu ya, untuk selalu bisa masuk di babak ke-16 besar nanti. Aku juga kepo banget. Kanada udah pasti menang ya teman Pro 2, karena Kanada udah berhasil menang lawan Afrika Selatan. Dan aku gak tahu nih bakal lawan Netherlands atau Maroko. Kita tunggu aja ya.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sedia aku sebelum hujan, dan jangan lupa juga sedia payung sebelum hujan. Kayaknya bakal hujan karena rada mendung, tapi juga gede juga nih anginnya nih teman Pro 2. Jadi sedia jaket juga. Jangan lupa disediakan jaketnya karena penting banget buat kamu. Kalau nggak sedia jaket nanti bakal kehujanan atau mungkin kedinginan. Jangan sampai kedinginan. Oke, karena udah habis lah ya waktu kita untuk bercerita tentang apa namanya, zona olahraga. Abis ini bakal ada Entertainment Today yang nemenin kamu sampai jam 3. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram sama aku.

0: 2. Teman terbaik kamu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain bestseller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza ini wowza.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Astaga, kita
1: agak meleleh aku soalnya.
0: Kenapa?
1: Dengan panas ini.
0: Oh panas, tapi kan anginnya kencang.
1: Panas.
0: Anginnya kencang di situ.
1: Panas dan aku tersumbat.
0: Pantesan, tapi memang
1: jadi
0: iya.
1: Jadi meleleh.
0: Oh pantes, tapi memang banyak yang sakit sih.
1: Aku sih langganan kalau udah peralihan kayak gini.
0: Iya kan.
1: Aku tuh langganan banget, pokoknya aku setia.
0: Gak apa-apa. Itu memberi rezeki kepada dokter kalau kata orang.
1: Iya benar juga ya.
0: Dari sisi positifnya
1: memang
0: ya.
1: Memang itu kodratnya ya.
0: Kodrat. Makanya dokter tuh sekarang lagi banyak-banyaknya pelanggan.
1: Banyak pelanggan, pelanggan tetapnya.
0: Pelanggan tetap.
1: Yang hadir ya.
0: Kayak,
1: untuk memberikan hiburan.
0: Kita
1: ya kan,
0: dong.
1: Karena kan dia harus menghibur supaya bisa cepat sembuh.
0: Oh,
1: gitu loh.
0: Luar ya biasa
1: kan?
0: Ya.
1: Kayak kita juga di sini mungkin bisa menghibur dengan info buat kamu yang lagi bingung liburan mau ngapain. Ya kan, lumayan lama tuh anak-anak sekolah libur.
0: Iya, 3 minggu ya.
1: Kampus libur.
0: Benar-benar.
1: Terus yang lagi ini juga cuti libur.
0: Agak sedikit beda liburannya tuh. Ya udah deh, nanti daripada kamu gabut dan kayak ngerasa aku enggak produktif nih, makanya biar produktif dengerin Pro 2.
1: Oke, kita bakal punya info hiburan deh pokoknya ya. Tapi, sampai jam 3 sore.
0: Iya, seru lah nanti bareng aku dan juga Putri, teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu. Ini dia, Jalan Tengah dari Barsena Bestandi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: pun sebagai teman tulus.
1: Cie. Oh iya, kamu teman tulus.
0: Siap menyambutnya.
1: Ya ampun, tapi udah jujur udah lama banget sih. Aku juga nggak merasa.
0: 2024 apa 5 ya?
1: Apa sih lagu terakhirnya? Aku
0: lagu
1: lupa.
0: Terakhirnya tergila-gila, bukan?
1: Lagu
0: bukan.
1: Aku
0: Remedy
1: cari.
0: Itu masih dalam satu album gak sih?
1: Iya, album manusia bukan sih?
0: Album manusia yang terakhir.
1: Iya, itu album
0: ada
1: manusia.
0: Ada Remedy, ada 17.
1: Iya.
0: Interaksi.
1: Iya, Remedy, iya kan? Jatuh suka ke Lana satu kali.
0: Jatuh suka ke Lana satu kali.
1: Sebenarnya yang manusia ini udah lama, cuma dia baru ngeluarin semua
0: videoclip. Ini-ininya apa sih lagu-lagunya tuh udah satu lama. Per satu gitu dikeluarinnya. Dan memang ada time-timenya sendiri gitu ya. Banyak yang pada akhirnya jatuh suka sama semua lagu-lagunya.
1: Bener sekali. Yang terakhir tuh Hati-hati di Jalan 2022.
0: Lama banget.
1: Iya, tapi yang lainnya ini
0: berturut-turut setelah itu dikeluarin satu demi satu kan. Interaksi, abis itu
1: Jatuh Suka.
0: Iya, Jatuh Suka, abis itu Kelana. Terus Tergila-Gila, terus Kelana. Banyak itu dalam satu kantong album ya ternyata. Kita tapi, baru ngeh ya.
1: Tapi kita baru
0: lama ternyata.
1: Karena saking lamanya.
0: Dan kita emang asik sama lagu-lagunya tulus.
1: Aku juga cocok sih sama lagu-lagunya tulus. Karena memang setulus itu.
0: Iya bener lagi. Apakah lagu ini juga bakalan lebih tulus dari itu?
1: Jujur masih belum tahu karena emang baru cuplikannya doang sih.
0: Oh wow.
1: Jadi kita masih menunggu-nunggu. Soalnya ini juga di Instagramnya Tulus yang cuma sepenggal banget, bukan sepenggal kayak sesedikit itu nih.
0: Secuplik
1: ngasih.
0: Ya.
1: Bukan secuplik. Iya kayak secuplik juga bilangnya cuma dua baris.
0: Sehiprit
1: juga iya. Kayak kita juga nggak tahu nih mau bakal arahnya tuh kemana.
0: Bener. Antusias, iya bener sih.
1: Iya,
0: siapa sih nggak antusias gitu? Walaupun memang belum ditahu kapan,
1: bener.
0: Tanggal-tanggalnya, waktunya di mana gitu ya. Karena ini apa ya, banyak yang membahas pesan yang terasa reflektif cie. Sekaligus
1: iya sih.
0: Mengajak pendengar untuk lebih banyak bergerak menikmati alam dan membuka perspektif baru.
1: Tapi emang Tulus tuh selalu kayak gitu nggak sih kayak?
0: Tapi iya ya,
1: ini
0: nih secupliknya keluar dari benteng, tambah gerak tubuhmu, lebih sering keluar alam, baca buku yang baru.
1: Wow. Ini nggak tau arahnya mau sedih, terharu, dewasa juga kita belum tahu.
0: Iya, bener-bener kayak.
1: Abu-abu.
0: Ini semua orang bisa relate sih. Yang lagi pengen keluar untuk sedar healing, atau kayak lagi tambah gerak tubuh dengan berbagai macam olahraga sekarang. Terus lebih sering keluar alam. Aduh lagi relate banget lagi.
1: Sama kamu ya.
0: Iya. Terus yang baca buku sama kamu.
1: Iya. Aduh.
0: Sama semua ya.
1: Sama semuanya.
0: Jadi kita gak sabar.
1: Kita tungguin yuk.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Bener-bener ada-ada aja.
1: Ih bener ya.
0: Aduh.
1: Emang hidup tuh kadang kalau gak berdiri dengan tegap ya terjatuh.
0: Bener, up and down ya, ups and downs. Tapi kalau ini yang ini bener-bener agak sedikit aneh sih.
1: Iya, dia harusnya up karena di panggung. Tapi dia down.
0: Nah itu dia, aku
1: iya kan?
0: Mungkin keseleknya 17 detik. Malunya
1: 17 tahun.
0: Iya, itu dia tuh malunya tuh yang enggak bisa dipikirin. Emang apa sih yang bikin malu?
1: Ini loh si Harry Styles keselak air terus dia jatuh di panggung Wembley sekitar 17 detik.
0: Tapi
1: dia profesional. Lanjut lagi loh konsernya.
0: Iya sih, tapi aku kalau aku gak bisa ngebayangin rasa malunya.
1: Bener sih.
0: Karena bener-bener di tengah, lihat itu kerumunan itu.
1: Iya.
0: Sebagai introvert aku gak kuat sih. Dan dia tuh sempet kayak nyemburin air gitu loh kayak.
1: Iya gitu. Iya, terus tuh. Dia kayak orang pingsan tuh. Gitu.
0: Iya, pantas aja sih para fansnya juga agak kedik. Ketakutan ketar-ketir banget.
1: Iya, ketar-ketir semua sih. Ini dapat momen banget ya yang ini
0: yang di depan
1: bisa ngelihat langsung. Kalau aku langsung naik panggung sih aku bantuin.
0: Aku langsung kayak makanya jangan minum sembarangan.
1: Aku kayak gini, makanya minum tuh sambil duduk.
0: Iya, bener.
1: Jangan sambil berdiri.
0: Bener, apalagi sambil nyanyi.
1: Iya
0: banget. Tapi kalau di London, kalau di sini kan kita mau peralihan musim apa sih, hujan ya?
1: Enggak panas. Ya? Oh. Ini dari hujan ke musim panas. Dan kabarnya kan mau kemarau panjang gitu.
0: Di sini di NTB.
1: Di Indonesia.
0: Di Indonesia.
1: Bukan di NTB.
0: Wow.
1: Aku enggak tahu ya, mungkin di Asia juga karena kan kita siklusnya hampir sama ya.
0: Iya, makanya itu. Okay, karena memang di London juga panas, di sini juga panas. Biar enggak panas, kamu akan mendengarkan lagu-lagu ini, teman Pro 2. Stay tune.
1: Yuhu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Aduh, lagu ini nih bikin aku jadi makin galau.
1: Iya, kenapa ya? Lagu-lagu yang bikin kita pengen tidur.
0: Iya, jangan dong siang-siang, udah malah liburan.
1: Iya, kita kerja.
0: Kita kerja, nemenin orang liburan.
1: Iya.
0: Yang ngampus libur, yang sekolah libur. Aduh, enak banget deh.
1: Iya, kita enaknya kabur. Oh, enggak.
0: Enggak boleh.
1: Enggak boleh. Karena ini
0: aku yang harus kabur.
1: Iya, kamu harus kabur. Kalau aku harus stay di sini.
0: Kamu harus stay di sini.
1: Aku harus sampai malam di sini.
0: Oh my god, wanita malam.
1: Iya lagi. Aduh. Wanita sore ke malam.
0: Bener sih, wanita maghrib kamu sekarang.
1: Iya bener lagi ya.
0: Maghrib ya.
1: Iya.
0: Semaghrib itu.
1: Aura maghrib loh.
0: Oh, jangan sampai aura maghrib. Ini aura-auran banget. Aku mau kasih informasi apa-apa yang tadi kita tuh nonton itu.
1: Yang
0: Nadine.
1: Oh iya.
0: Nadine nangis.
1: Gak bisa aku tuh.
0: Aku juga.
1: Jangan
0: lagi
1: kasih aku yang sedih-sedih kayak gitu.
0: Aku tuh bener-bener ngelihat apa ya, kayak hubungannya.
1: Banyak yang respect sih,
0: iya
1: menurut
0: sih
1: aku. Kayak hampir semua, gak usah musisi ya. Kalau musisi pasti iya ya. Kayak aktor, aktris, siapapun yang pernah kerja sama Vidi Aldiano tuh kayak gak bisa melupakan
0: sosoknya.
1: Sosoknya dan momen-momen yang udah mereka lewatin bareng.
0: Setuju sih.
1: Karena kayak banyak kenangan yang indah deh daripada yang buruknya gitu loh.
0: Oh, iya. Iya sih. Dan Nadine Amizah kan emang adik iparnya ya, adik iparnya si Vidi. Jadi memang apalagi baru-baru banget jadi adik ipar, tiba-tiba udah harus ditinggal.
1: Iya, baru-baru banget ada foto bareng di Lebaran berempat sama Sheila sama suaminya Nadine ya. Foto berempat. Aduh, gitu ya. Ya ternyata itu adalah foto berempat
0: terakhir.
1: Momen Lebaran terakhir. Aduh, sedih.
0: Iya, makanya waktu manggung Nadine Amizah harus nangis ya. Jadi selesai nampil dia nangis. Ini di Sparkle on Sound. Ada juga Isyana yang nangis, tapi emang Isyana bestie
1: ya
0: banget
1: ampun,
0: sih.
1: Apalagi Isyana ya. Lagu-lagunya Isyana tuh di roasting sama Vidi loh.
0: Iya, hanya Vidi yang berani ya.
1: Lagu-lagu Isyana yang cadas-cadas itu. Aku ingat yang My Misery, terus lagunya apalagi tuh? Ah, pokoknya yang cadas-cadasnya Isyana yang baru mengungkap jati dirinya tuh hanya Vidi yang

0: berani ngerosting kita sih, sorry banget ya, kita belum sampai di tingkat keberanian Vidi Aldiano.
1: Karena dia paham banget Isyana tuh yang kayak gimana.
0: Iya sih. Jadi kita yang belum tahu juga kayak ya enak-enak aja sih di kita ya suara Isyana.
1: Aku suka sih.
0: Aku juga menikmati aja
1: karena
0: sih.
1: Karena gini loh, kayak jarang orang dengan versi kalem tiba-tiba cadas tapi tetap asik.
0: Dan tetap jadi Isyana gitu loh. Jadi aku kayak punya ciri khasnya sendiri. Kayak wow.
1: Kan kita awalnya kenalnya Isyana dengan lagu-lagu
0: Kau Adalah.
1: Iya.
0: Yang kayak ya udah basic aja. Jadi tujuan kita Isyana dan Raisa.
1: Raiso sih kita.
0: Raiso.
1: Kita harus closing.
0: Kita harus
1: aku
0: closing.
1: Takut rusak.
0: Aku takut kita dimarahin nih gara-gara sama Yo Raisa, maaf ya.
1: Kalau kita udah sih Rahir Yo Raiso.
0: Oke. Kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Bakal ada putri yang nemenin kamu. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you. Bye-bye. Bye.

0: bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang

maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hey, aku balik lagi ya, dan Anda nggak ada, tapi dia ada loh. Tenang, tapi aku bakal punya informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya. Hari ini ada kabar baru apa yang harus kamu update? Kalau aku sih suka banget, jadi aku tahu di luar ada event apa, ada kegiatan apa, ya ada sesuatu yang baru apa di Nusa Tenggara Barat. So, buat kamu yang mau update, sampai di jam 4 sore nanti, oke? Okay?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Oke, Tuan Pro 2 masih di info lokal ya untuk edisi siang hari ini menuju jam 4 sore ya. Dan aku punya informasi dari mana dulu ya kira-kira? Oke, dari Mataram dan sekitarnya yang memang ada beberapa event yang sudah berlangsung selama beberapa hari ini ya, termasuk kegiatan yang dilaksanakan ya untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik yang ada di NTB ya. Jadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ya, bersama PT PLN Persero Unit Induk Wilayah NTB resmi mengoperasikan stasiun pengisian kendaraan listrik di kawasan bandara. Jadi kalau misalnya kamu nanti mau ke sana gitu ya, itu bisa sekalian untuk ngecas kendaraan listrik kamu, karena kan itu adalah salah satu transportasi yang lebih ramah lingkungan ya. Dan peresmian SPKLU yang mengusung tema Empowering a Greener Airport berlangsung di area parkir timur kendaraan roda 4 Bizam. Nah, ini adalah angin segar ya buat kamu yang punya kendaraan listrik ya. Dengan beroperasinya SPKLU di bandara, diharapkan semakin berperan sebagai pusat transportasi modern yang tidak hanya menghubungkan mobilitas masyarakat tetapi juga penggerak transformasi menuju ekosistem transformasi yang lebih berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Oke, teman Pro 2, masih di info lokal ya. Dan kalau tadi udah ada informasi tentang SPKLU yang ada di bandara ya, teman Pro 2. Informasi selanjutnya ada apa nih ya? Ya, ini ada salah satu kegiatan gitu ya untuk bisa membuat literasi anak semakin meningkat ya, yaitu penguatan kompetensi pendidik menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak, apalagi yang masih kecil-kecil alias PAUD, teman Pro 2. Dan Bunda PAUD NTB, Ibu Sinta Agatia Sujoko, itu mengatakan pendidikan PAUD itu emang penting banget ya untuk membangun karakter, kemampuan literasi, dan kesiapan belajar anak. Karena itu peningkatan kualitas guru harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan kebijakan dari berbagai pihak. Dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan PAUD yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Lalu kegiatan tersebut para peserta menyepakati pentingnya perkuat sinergi lintas sektor untuk membangun budaya literasi sejak usia dini sebagai fondasi mencetak generasi yang memiliki kemampuan belajar, berpikir kritis, dan juga berkarakter. Ya, semoga aja nanti akhlak-akhlak mulia dari anak-anak gitu ya sejak dini itu bisa ada pondasinya, oke?

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget. Ternyata udah mau menuju pukul 4 sore di edisi hari ini di Info Lokal. Jadi itu artinya aku harus pamit undur diri. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune, yang udah dengerin ya, dan udah update informasi lokal hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti di jam 4 sore, bakal ada sore ceria. Hari ini kita bakal sama teman-teman dari Universitas Mataram. Dari prodi apa dan ada kegiatan apa, ntar aku bakal share ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Mataram, tim mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Politik FHISIP berhasil meraih juara 2 Tourism Innovation Challenge dalam ajang Marine Tourism Festival 2026 yang diselenggarakan Universitas Pajajaran pada Rabu 23 Juni 2026. Tim tersebut beranggotakan Hadijah Basitu Soleha, Takiyudin Nabani, Kade Wisnu Adiputra, dan Sabrina Juaninit Bani. Keberhasilan tersebut menjadi bukti daya saing mahasiswa UNRAM dalam menghadirkan gagasan inovatif yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dalam kompetisi tersebut, tim mengangkat konsep pemongkong salt experience, yakni pengembangan wisata berbasis potensi garam lokal di Desa Pemongkong, Kabupaten Lombok Timur. Konsep tersebut memadukan aktivitas produksi garam, wisata edukasi, serta pengembangan produk bernilai tambah dalam satu paket wisata berkelanjutan. Keberhasilan itu didukung pembagian tugas yang terstruktur. Hadijah Basitu Soleha bertindak sebagai ketua tim sekaligus mengkoordinasikan seluruh kebutuhan kompetisi. Prestasi tersebut semakin memperkuat komitmen Universitas Mataram dalam mendorong mahasiswa menghasilkan inovasi yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, hasil tracer study Universitas Mataram tahun 2025 menunjukkan daya saing lulusan yang semakin kuat di dunia kerja. Sebanyak 94,5% alumni yang telah bekerja maupun berwirausaha dengan data waktu tunggu valid berhasil memperoleh pekerjaan atau menjalankan usaha dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah menyelesaikan studi. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa kompetisi lulusan UNRAM semakin selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Mayoritas alumni mampu memasuki dunia kerja dalam waktu relatif singkat, sekaligus menunjukkan kesiapan mereka menghadapi tantangan di berbagai sektor profesi. Selain bekerja, lulusan UNRAM juga memilih beragam jalur pengembangan karir, mulai dari membangun usaha sendiri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan alumni dalam beradaptasi dengan perubahan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Melalui tracer study 2025, UNRAM semakin menegaskan komitmennya dalam mencetak lulusan yang adaptif, profesional, dan memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, maupun global. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Hey hey hey, sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu di sore hari ini dan Putri di edisi hari Senin awal pekan, tapi ini kayak Senin akhir bulan ya, 29 Juni 2026. Tapi aku bakal sharing sesuatu atau kegiatan yang penting banget untuk kamu tahu ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Mataram ya. Ada kegiatan apa sih? Kita kenalan dulu sama yang udah hadir di studio Pro 2 FM. Kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Oke, apa kabar nih kalian? Ada Kak Lalu Gede Janarung Gina Rawang Arkan ya, dan ada Kak Naufal Ihsanul Islam ya. Tapi kenalan dulu deh satu-satu. Kalian ini siapa panggilannya? Terus mahasiswa apa dan sebagai apa di kegiatan ini? Siapa udah dulu nih?
1: Oke, mungkin saya dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih mungkin atas kesempatannya, Ibu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Naufal Ihsanul Islam. Saya itu dari program studi Teknik Informatika, itu Fakultas Teknik Universitas Mataram, dan saya ini selaku ketua umum Himpunan Informatika tahun 2026.
0: Sebelahnya.
2: Oke, halo, terima kasih dari Mbak Putri ya. Perkenalkan saya Lalu Gede Janarung Ginal Arkan. Di sini saya biasa dipanggil Arkan ya, Mbak. Ya, saya di sini selaku ketua panitia dari Information 2026 ini.
0: Oke, jadi kalian punya tugas yang sama-sama berat ya. Sebenarnya ada Arkan dan juga Naufal ya di sini. Ya, mereka adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika fakultasnya ya.
1: Iya, fakultasnya itu Teknik. Prodinya itu Teknik Informatika.
0: Teknik Informatika. Wow, semester berapa sekarang?
1: Kalau kebetulan saya sendiri itu semester 6.
2: Saya baru semester 4.
0: Semester 4. Yeah. Adik kelas ya. Bukan adik tingkat, adik tingkat.
1: Ya, saya kelas
0: beda ya, kalau sekolah adik kelas, tapi kalau udah di kuliah itu adik tingkat ya. Dan kalian ini bakal punya acara yang bisa dibilang ini acara tahunannya ini ya, Fakultas Teknik Informatika ya.
1: Bisa dibilang seperti
0: yang
1: itu.
0: Yang always ada kegiatan yang akan dilaksanakan gitu ya untuk Information 2026. Nah, boleh spill dulu nih dari siapa tentang kegiatan Information ini?
1: Oh, mungkin dari saya dulu ya.
0: Dari Naufal dulu.
1: Mungkin dari saya terlebih dahulu. Jadi kegiatan Information ini sebenarnya memang kegiatan tahunan, betul yang seperti dibilang tadi. Karena kegiatan Information ini udah berjalan ya dari 2018.
0: Oh, udah lama ya, ya berarti
1: betul.
0: Ya.
1: Kebetulan tahun lalu kan kesini juga ya.
0: Iya, langganan ya.
1: Iya, alhamdulillah lah. Maksudnya tetap kita diundang gitu kan. Dan untuk Information sendiri itu sebelum Informationnya itu namanya DNTI.
0: Oh gitu. Iya. Kapan berubahnya jadi Information?
1: Itu mulai berubahnya 2018.
0: Oke.
1: Nah, awalnya itu Disnatalis Informatika ya. Tapi sekarang diubah jadi Information gitu kan. Jadi Informatika nasional gitu lah.
0: Oke, supaya lebih ke Gen Z gitu ya, nama acaranya ya. Kalau Disnatalis tuh kayak hal yang biasa banget gitu ya. Dan sekarang kayak dibuat nama supaya lebih ngegong juga ya.
1: Lebih modern lah gitu ya.
0: Benar, gaya-gaya Gen Z ala masa kini gitu ya. Berarti ini nanti ada singkatannya tadi ya?
1: Information
0: gitu. Information singkatan dari
1: Informatika Nasional gitu.
0: Oke. Nah, berarti udah pernah ikut kegiatan sebelumnya?
1: Ya, kebetulan tahun lalu saya panitianya lah gitu tahun.
0: Oke. Apa bedanya sama yang tahun lalu?
1: Rangkaian lah kegiatan. Jadi sebenarnya ini kan Information itu adalah rangkaian tiap tahun gitu kan, untuk merayakan ulang tahun Prodi Informatika, kolaborasi bersama kita teman-teman himpunan gitu. Jadi rangkaiannya itu kita sebenarnya ada beberapa rangkaian, tapi yang rangkaian yang wajibnya itu biasanya kita ada lomba nasional dan malam puncak. Nah, disitulah rangkaian wajibnya. Nanti ada rangkaian-rangkaian lainnya yang bisa kita perbarui lah setiap tahun gitu kan, mengikuti perkembangan zaman ini gitu.
0: Oke, ngelihat juga gitu ya, kayaknya sekarang lagi cocok anak-anak muda diajak untuk kegiatan ini gitu ya. Apa sih yang lagi dibutuhkan, entah itu edukasi, informasi, dan juga hiburan gitu ya, yang bisa jadi salah satu knowledge baru gitu ya buat teman-teman mahasiswa ya. Dan kalau Arkan berarti ini adalah kesempatan terus juga tanggung jawab yang diemban tahun ini berarti ya selaku ketua
1: panitia.
0: Panitia ya. Apa sih temanya kalau untuk tahun ini Information 2026 gitu, dan kenapa sih milih tema itu gitu? Bisa kasih tahu deh ke teman Pro 2 supaya mereka tuh tahu ini loh alasannya Information 2026 memilih tema ini ya.
2: Oh ya, sebelumnya itu kebetulan nih ini pertama kalinya saya menjadi panitia Information ya, dipilih sebenarnya dan jadi ketua panitia gitu. Ini juga masih pelajaran lah untuk saya, jadi masih perlu banyak belajar. Okay, untuk tema dari Information tahun ini yaitu Igniting the Journey by Expanding Horizons Through the Convergence of Innovations. Jadi di sini kenapa kami mengambil tema ini, ya, di mana itu artinya kami ingin memperluas cakrawala dengan inovasi dari anak-anak muda gitu. Begitu.
0: Oke. Apa aja nih informasi yang akan di share lebih luas alias cakrawala itu tuh kayak gimana?
2: Nah, itu sebenarnya tujuan kami tuh karena salah satu tujuan dari Information ini yaitu meningkatkan eksistensi dari program studi Teknik Informatika dan himpunan mahasiswa informatika ini, Mbak. Ya, jadi kami mengadakan 5 rangkaian lomba yang berbeda. Di sini yang pertama itu kami mengadakan Olimpiade Informatika ya, tingkat SMA. Kenapa kami mengadakan ini? Jadi alasannya kan karena anak-anak SMA itu pasti kan masih mikir gitu mau ngambil kuliah di jurusan apa, di program studi apa begitu. Jadi kami mencoba memperkenalkannya ke anak-anak SMA ini supaya mereka jadi lebih tertarik dan mengetahui tentang program studi Teknik Informatika di Universitas Mataram ini begitu.
0: Oke, jadi sekalian sharing ke mereka nih kalau misalnya kuliah di informatika itu seperti ini loh gitu. Nah, kalau yang kalian rasakan sendiri setelah Novel kan udah 6 semester, terus Arkan udah 4 semester. Itu gimana kuliah teknik informatika tuh sehari-harinya kayak gimana sih?
1: Kalau dari saya sendiri sebenarnya di Unram, apalagi teknik informatika Unram tuh seru banget.
0: Seru.
1: Mungkin buat teman-teman yang anak-anak SMA yang mungkin mendengarkan ini bener. Seru banget kok di informatika.
0: Apa sih yang dipelajari?
1: Nah, di sana itu kita bener-bener dilatih untuk lebih sering kolaborasi. Jadi kita sering bekerja kelompok, sering berkolaborasi dan sering kita itu diajarkan untuk bagaimana sih kita bisa ngomong bersama orang baru gitu deh.
0: Oke. Okay.
1: Dan alhamdulillahnya di sana tuh dosen-dosennya itu benar-benar bisa dibilang baik banget gitu. Terus bantu kita banget gitu. Konsultasi kapanpun itu selalu sedia gitu loh dosennya.
0: Wow. Berarti itu yang ngebuat kuliahnya makin apa ya, makin harus banyak yang mencoba gitu ya kuliah di sana gitu ya. Nah, kalau dari Arkan gimana? Ini baru 4 semester ya berarti ya.
2: Saya juga setuju banget sih dari catatan dari Bang Nopal tadi. Dan memang menurut saya juga cukup berat sebenarnya untuk informatika ini.
0: Beratnya di mana?
2: Oh ya, karena di sini kita kayak ada praktikumnya namanya seperti
0: okay.
2: Itu yang cukup berat, apalagi di awal semester tuh di semester 1 pasti bakalan
0: full.
2: Kayak, ya, full dan pasti shock rasanya kalau dari anak-anak SMA gitu karena memang dari apa ya, sistemnya itu
0: peralihan gitu ya dari SMA ke masa kuliah ya.
2: Tapi untungnya karena kayak ada teman-teman dan kating dan dosennya yang baik-baik yang selalu membantu itu sangat membantu banget gitu.
0: Apa sih kalau yang dipelajari kalau di teknik informatika itu lebih ke teknik bertukar informasi atau seperti apa?
1: Sebenarnya dari yang saya alami ya selama semester 6
0: yang real-realnya gitu, kan, gitu ya.
1: Dari awal pasti banyak yang kayak di semester 1 tuh buat apa sih matkul ini, Bang? Kan gitu banyak banget yang nanyain
0: ngapain ya pelajarin ini gitu ya. Ini.
1: Ternyata setelah kita maksudnya merenung selama 6 tahun gitu ya. Kita yang semester akhir ini merenung selama 6 tahun ya. Itu ternyata kita tuh dilatih untuk pola kita berpikir dulu. Pondasi kita dibuat di sini. Memang kita mungkin agak kalah ya, maksudnya skill ngoding atau apa. Tapi itu pondasi yang kita dibuat itu membuat kita adaptasinya makin cepat gitu di coding-coding yang lain gitulah.
0: Oke. Jadi itu adalah salah satu bekal gitu ya. Kalau misalnya nanti mau belajar lebih mendalam lagi gitu ya tentang seperti apa sih coding dan konten-konten lainnya itu udah ada gitu ya, bekal di awalnya gitu ya lewat teknik informatika ini. Iya, apalagi udah 6 semester tuh kayak lumayan ilmunya sudah. Tuh udah bisa mulai di share juga ya, udah mulai ntar bentar lagi KKN, ya, terus betul. Juga apa tuh namanya yang magang
1: betul.
0: Apalagi? Oh.
1: Ya, kalau magang sih sudah sih sebenarnya.
0: Oh, udah magang.
1: Semester 5 biasanya.
0: Oke, okay. Udah magang kemarin berarti?
1: Iya, sudah.
0: Udah selesai. Magang tuh berarti langsung kerja banget gitu ya.
1: Iya, kerja banget. Shock juga sih di
0: dunia kerja
1: gitu ya. Agak beda gitu kan karena yang tadi kalau dari SMA kan ke praktikum peralihan gitu kan. Kita yang 3 bulan di sana juga kayak peralihan kan kayak agak shock gitu lah.
0: Oke, kalau Arkan belum ya. Iya, semester depan berarti ya. Udah harus siap-siap dengan shocknya. Tapi kalau teman Pro 2 nih gak bakal diajak untuk shock. Karena di Information ya itu bakal ada acara yang bisa diikuti. Salah satunya tadi yang udah disebutin
2: Olimpiade Informatika.
0: Olimpiade Informatika. Nah, ntar kita bakal bahas ada kegiatan apa lagi yang bisa diikuti. Ya karena ini ada beberapa ya kegiatan-kegiatannya. Dan itu bakal berlangsung kapan, gimana caranya untuk yang mau ikutan, boleh banget deh. Kamu yang mau tanya-tanya, kita tunggu pertanyaan kamu bisa via WhatsApp di 081-9020-57000 atau kamu juga bisa ikutan join via Instagram @pro2fmmataram. Oke, ditunggu dan kita masih di Sore Ceria bareng sama teman-teman dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Mataram.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Oke, kita masih di Sore Ceria dan masih bareng sama teman-teman dari Fakultas Teknik ya, jurusan Informatika yang bakal punya event Infornation 2026. Tadi udah ke spill satu kegiatan ya. Tapi ini rangkaian kegiatannya dari kapan sampai kapan sih sebenarnya?
1: Di sini. Sebenarnya dari Infornation ini kami pembentukan panitianya itu sudah dari bulan Februari. Ya, jadi sudah lama. Terus kami itu persiapannya lumayan lama gitu, sekitar 2-3 bulan barulah mulai rangkaian pertamanya, yaitu Olimpiade Informatika itu dilaksanakan di bulan Mei.
0: Gitu. Terus jadi, rangkaian selanjutnya?
1: Rangkaian selanjutnya itu kami baru kemarin selesai mengadakan, yaitu UI UX Design Competition Nasional. Itu kami mengadakannya secara nasional, yang mana kemarin tuh diikuti dari 9 provinsi yang berbeda. Dan itu ada total 16 tim begitu.
0: Oke, ini masih ada kegiatan yang akan berlangsung kah?
2: Masih.
0: Nah, yang belum terlaksana dan masih bisa diikuti itu acara apa?
1: Nah, sini kami acara kami yang selanjutnya yang dalam waktu dekat ini di tanggal 4 Juli akan dilaksanakan seminar nasional. Ya, di sini seminar nasional informatika. Yang dilaksanakannya itu secara hybrid, di mana offline dan online. Di saat yang offline-nya itu bertempat di Fakultas Teknik itu pastinya, di ruang Profesor Morisco.
0: Terus itu nanti kegiatannya bakalan apa aja gitu yang akan disampaikan di situ. Terus gimana caranya yang mau ikutan kegiatan itu?
1: Jadi kami itu sebenarnya ada dua tahap lah bisa dibilangnya untuk pendaftaran di seminar nasional ini. Yang pertama itu pendaftaran papernya itu sebenarnya sudah ditutup. Itu untuk orang yang mau mendaftarkan papernya, karya-karyanya gitu untuk dimasukkan ke seminar kami ini yang nanti akan dipresentasikan di hari seminarnya. Gitu. Itu juga sudah diikuti oleh beberapa provinsi gitu. Dan nanti yang kedua itu untuk yang attendee-nya atau yang bakalan hadir sebagai pendengar di hari H acaranya, itu masih bakalan dibuka pendaftarannya sampai tanggal 2 Juli besok.
0: Oke. Ini gimana caranya untuk yang mau ikutan?
1: Untuk yang mau ikut dan mau daftar tuh bisa langsung cek Instagramnya Informnation. Begitu, di sana ada pamfletnya untuk seminar nasionalnya.
0: Jadi di situ udah ada tahap yang harus diisi gitu ya, kalau misalnya mau ikut kegiatan ini gitu ya. Dan mungkin kalau dari kalian nih, kenapa sih harus ikut gitu kegiatan itu? Dari Naufal nih mungkin yang udah pengalaman.
2: Enggak banyak juga sih pengalaman. Tapi kenapa sih harus ikut? Jadi mungkin ini saya akan ceritakan sedikit keluh kesah kita yang sebagai anak-anak semester akhir ya. Kenapa sih kita harus ngikut seminar nasional seperti itu? Yang pertama, kenapa kita harus ngikut yang call for paper? Kenapa kita harus ikut yang attendee dulu kan? Kalau kita ikut yang call for paper itu alasan yang pertama nih, kita butuh sesuatu untuk jadi backupan kita di belakang. Artinya CV kita gitu lah.
0: Pengalaman.
2: Jadi kan kita mau masuk ke industri gitu kan, nggak ada apa yang pernah kita tulis, nggak ada pernah apa yang kita lakukan, itu kan mungkin agak susah dilirik gitu kan. Nah, itu udah alasan salah satunya kenapa ada kita buat wadah seperti itu gitu kan, supaya teman-teman sendiri, mana sih karya-karya ini, ayo sini dong sama kita gitu kan. Kita bantu teman-teman juga supaya bisa mendapatkan yang backupan belakang lah, CV gitu kan. Terus yang kedua itu attendee. Ini sebenarnya attendee ini peserta gitu kan. Ini dia yang keluh kesah kita juga yang jadi anak semester 6. Jadi kita tuh gak sempat nge-explore ilmu di luar gitu loh kan. Nah, makanya adalah kita membuat wadah ini, wadah untuk kita sharing ilmu. Itu kan dari expertise yang udah bagus banget yang kita datengin kan. Ada dari 3 orang dari berbeda daerah gitu kan, dari provinsi luar, dan ada juga dari kita. Nah, disitulah kita dapat ilmu-ilmu baru yang nantinya bisa kita kembangin, dan akhirnya mungkin bisa ngelihat nih presentasi dari teman-temannya yang lolos paper tuh, kok bisa sih dia lolos. Nah, siapa tahu kalian juga tahun depan mau submit juga di, mungkin kalau nggak di kita mungkin di tempat yang lain, supaya kan kalian supaya kalian punya CV gitu, supaya kalian punya apa sih yang kalian perlihatkan nanti ke industri gitu kan, pernah tulis apa sih kalian gitu kan. Itu sih alasannya kalau dari saya gitu kan.
0: Oke. Nah kalau dari Arkan gimana?
1: Nanti di hari pas seminarnya itu kan kami mendatangkan 5 ahli lah bisa dibilangnya. Yang akan menyampaikan materi-materi mereka yang udah pasti
0: daging lah itu.
1: Yang pasti untuk peserta yang datang. Di sini kami ada satu dari Universitas Mataram, itu ada dosen kami, dan empatnya itu dari 4 universitas top lah bisa dibilangnya begitu. Nanti akan menyampaikan materi-materi mereka di ketika mengikuti seminar nasional ini. Begitu. Dan di sini juga kami materi-materi yang disampaikan pasti berkaitan dengan teknik informatika ya pastinya. Gitu. Jadi nanti pasti bakalan ada ilmu-ilmu, terutama untuk teman-teman yang berminat di bidang informatika atau sistem informasi seperti itu.
0: Oke, jadi udah tahu nih kalau misalnya kita mau mempelajari tentang teknik informatika, mereka yang sudah punya pengalaman-pengalaman ini bakal sharing gitu ya. Nanti ilmunya bakal dibawa kemana nih setelah selesai lulus gitu ya dari jurusan teknik yang informatika ini gitu ya. Apa sih peluang-peluang yang bisa didapetin ya, supaya mereka tahu arah tujuan hidup juga nanti kan kalau udah tamat SMA. Ah kayaknya bisa nih jadi betul, pilihan gitu iya, ya. Karena kan lagi libur juga. Lagi kegiatan kayaknya bisa diisi dengan hal-hal produktif seperti ini ya. Dan sejauh ini aku mau tahu persiapannya udah berapa persen?
2: Mungkin mau dijelasin dari Arkan.
0: Apalagi dari ketua panitia nih.
2: Sudah matang lah ya. Sudah matang lah ya.
0: Atau setengah matang.
2: Sudah matang lah.
1: Seharusnya sudah matang sebenarnya dari pantauan kami gitu, sudah matang karena sudah mendekati memang dari hari-hari
0: dekat acara. Banget gitu, ini gitu. Seminggu lagi.
1: Betul. Sabtu nanti ya.
0: Iya.
2: Jadi mungkin namain sedikit untuk persiapan ya. Persiapan itu sebenarnya dari kita tuh, kalau dari kita sendiri ya, itu sudah sangat matang gitu. Karena kita sendiri itu nama juga Information, ini kita kolaborasi bersama Prodi. Jadi kita tuh beberapa kali tuh rapat bersama Prodi. Selain kita rapat sama panitia, kita juga rapat sama Prodi untuk membahas hal-hal detail yang akan kita lakukan nanti di seminar tersebut. Jadi kita nih bukan dari mahasiswa aja yang buat nih. Dari Prodi juga ikut campur tangan supaya event kita ini, maksudnya bukan event kita, maksudnya seminar kita semua ini
0: sama-sama.
2: Iya, sama-sama dan bagus gitu lah.
0: Mungkin terakhir juga kalian kayak ada harapan gak sih gitu untuk event ini tahun 2026 ini gitu, atau kayak ada gak sih trouble-trouble kecil, tantangan-tantangan kecil dulu gitu sebelum harapannya dari Arkan?
1: Oh iya. Kalau problem pasti ada gitu.
0: Tantangan itu, lah.
1: Ya, tantangan untuk dalam kepanitiaan ini, entah dari luar atau dari dalam kami sendiri. Untuk dari bagian dalamnya sepertinya kayak ada seperti miskomunikasi atau kesalahan dalam mengambil tindakan seperti itu. Itu tapi untungnya sudah bisa diselesaikan, terutama juga dengan bantuan dari pengurus himpunan. Dari ketua umumnya juga, dari Bang Noval, itu pasti ada bantuan gitu untuk panitia-panitia. Terus untuk bagian luarnya juga pasti kami awalnya tuh kesusahan lah untuk mencari sponsor dan lain-lainnya seperti itu. Untuk media partner ya.
2: Terutama gate.
1: Ya, untuk gate up, untuk acara kami yang selanjutnya nanti yang akan saya jelaskan lagi gitu.
0: Oh, acara apa itu?
2: Fun Run.
1: Fun Run.
0: Oh, oke, okay. Fun Run-nya kapan?
1: Fun Run-nya itu untuk kegiatannya dilaksanakan di 19 Juli.
0: Oke. Masih ada waktu ya untuk persiapan selanjutnya. Itu berarti puncaknya
2: belum belum itu.
0: Oke, sampai tanggal berapa?
2: 15 Agustus.
0: Oh oke, boleh diungkap semuanya kalau begitu.
2: Ceritakan kan, ceritakan.
1: Oke, saya mau nambahin dulu dah sedikit untuk yang seminar nasional. Itu kami pendaftarannya untuk attendingnya tuh gratis ya. Gitu, jadi bisa didatangkan oleh siapapun yang ingin mencari ilmu, dan juga nanti pasti ada konsumsi gratis.
0: Oke. Itu berapa orang yang bisa ikut seminar?
1: Untuk yang offline-nya yang datang langsung tuh maksimal 135 ya.
2: 126.
1: 126. Betul, karena emang kapasitas tempatnya sedikit. Kalau online
0: bisa semuanya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Sebanyak-banyaknya yang mau join ya. Oke, okay. Terus tadi kegiatan selanjutnya?
1: Oke, okay, kegiatan selanjutnya kami itu Fun Run Information 2026 itu kami alasan mengambil Fun Run ini karena kita lihat juga memang lagi hype-hype-nya gitu, orang-orang lagi lari gitu-gitu. Mungkin kayak mereka butuh hiburan, butuh wadah tempat untuk mencari hiburan. Biasalah orang-orang kayak apa ya sebutannya?
0: FOMO. Yeah. FOMO sehat tapi.
1: Yeah, FOMO sehat. Dimana kan kami juga ada pasti nawarin kayak medali, ada jersey, ada
2: BIB,
0: ya, BIB refreshment,
1: ada door prize, ada hiburan juga, sama ada bazarnya pasti nanti di sana.
0: Itu sih yang paling penting ya untuk mendukung UMKM ya. Itu ada ini pendaftarannya.
1: Ya, yeah, ada pas. Untuk pendaftaran fundraising itu kemarin kami sudah membuka dari bulan ya, 1 atau 2 bulan lalu sepertinya. Itu dan akan ditutup, kebetulan besok ditutupnya.
0: Oh, cepat banget.
1: Iya, karena
0: berapa orang itu kalau untuk fun run?
1: Sebenarnya dari target kami itu minimal 200 orang. Dan sekarang sudah mencapai 200 orang.
2: Gitu. Udah lebih.
0: Oh, oke. Ya. Berarti udah memenuhi target ya untuk yang ikut fun run ini. Itu jaraknya dari Unram ke mana kalau untuk yang fun run?
1: Itu kami jaraknya itu 5 km itu mengelilingi Unram. Gitu. Jadi mengelilingi Unram sebanyak 2 kali.
0: Oh, muter aja gitu ya.
1: Karena memang untuk perizinannya pasti sulit gitu.
0: Iya benar. Jadi mending di tempat sendiri aja gitu ya. Betul. Oke, terus-terus. Nah, yang terakhir
2: malam puncak.
1: Malam puncaknya.
0: Itu puncak di ini, tanggal
1: 15 Agustus.
0: Wah, dekat kemerdekaan Indonesia ya. Itu apa acaranya kalau untuk 15 Agustus?
1: Nah, di malam puncak ini kami untuk tahun ini ada rencana tambahan dibanding apa yang tahun lalu kita ada

0: hari Sabtu.
1: Wah, malam Minggu banget lagi. Iya. Pas banget momennya ya, bisa semua ajak siapapun yang mau ngeliat ya persembahan dari teman-teman Teknik Informatika di tahun 2026 ini. Wow. Harapannya terakhir.
0: Harapannya pasti ingin lebih ramai lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Amin.
0: Ya, dari tahun-tahun sebelumnya itu kisaran yang hadir tuh 500 sampai 700 orang.
1: Banyak banget.
0: Iya. Jadi karena kita juga buka untuk umum. Nah, karena alasan kami membukanya di tanggal 15 Agustus juga karena itu kan setelah PKKMB. Jadi maba-maba itu baru masuk kuliah.
1: Oh momentum iya, ya, benar. Bisa kenalan juga di situ. Ya. Benar. Terakhir mungkin dari Naufal, harapannya.
2: Kalau harapan sendiri sebenarnya ini kan proker kita ya, teman-teman pengurus. Jadi seperti tujuan yang dijelaskan sama ketua panitia tadi, kita tuh kan ingin meningkatkan eksistensi. Ya betul. Karena yang di awal tadi tuh kan kita yang di regional ada kayak Olimpiade Informatika dan alhamdulillah terlaksana dan banyak dan bisa memperkenalkan juga. Terus yang di seminar nasional di UUX juga alhamdulillah 9 provinsi pun kena gitu kan, makin lebih terlihat lagi nama Informatika dan HMIF gitu kan. Dan kenapa kita adain fun run yang kayak tadi dibilang, karena yang kita pentingin itu adalah nasional dan malam puncak. Nah, fun run ini adalah salah satu sisipan supaya kita ya kita ada seru-serunya lah di tahun ini gitu kan. Dan targetnya ya memang pengen yang 200, alhamdulillahnya sudah 200. Sampai. Gitu kan, seminar nasional sudah mau terlaksana, dan yang kita tunggu-tunggu tuh malam puncak. Dan saya harap malam puncak tahun ini lebih rame, gesternya juga mungkin lebih bagus, DJ-nya mungkin bagus juga gitu kan. Terus ada konsep-konsep baru yang bisa memperkenalkan lah lingkungan informatika. Jadi saya pengen konsepnya itu terpenuhi mungkin dari teman-teman panitia supaya bisa memperkenalkan lagi informatika FT Unram itu seperti apa. Harapan saya seperti itu sih.
1: Oke, jadi itu bakal ngebuat informatika semakin dikenal lebih luas lagi gitu ya. Harapannya lebih ke situ ya. Betul. Karena balik lagi ke ilmu pengetahuan yang ingin diperkenalkan teman-teman, anak-anak muda gitu, dan yang ada apalagi masyarakat-masyarakat yang bisa ikut bergabung join di acara Information 2026 yang masih banyak banget rangkaian acaranya. Betul. Yang pasti aku doain juga deh ya, harapannya bisa terkabul semuanya, sukses, lancar. Ya, tantangan-tantangan kecil hadapilah. Karena semuanya pasti akan bisa terlewati ya. Dan karena udah mau jam 5 sore, gak berasa kan ya. Jadi kita harus pamit undur diri. Thank you buat Naufal, buat Arkan ya, sehat-sehat ya, walaupun lagi kuliah, lagi ujian, tapi tetap persiapan acara. Oke, kalau gitu sampai di sini untuk sore ceria hari ini. Waktunya Putri, Naufal, dan juga Arkan pamit undur diri. Bye.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produe. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk menemani kamu di edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan senang sekali aku bakal sharing ya tentang kata-kata mutiara Islami, penyejuk hati dan jiwa. Semoga aja gitu ya bisa ngebuat kamu yang udah beraktivitas di hari ini gitu ya kembali ke fitrahnya, kembali juga untuk gak lupa selalu bersyukur atas nikmat rahmat yang sudah diberikan sampai hari ini. Kita masih sehat, masih bisa aktivitas ya, dan tentunya masih semangat untuk yang bakal punya kegiatan juga sampai di akhir bulan nanti. Dan aku bakal temenin ya sambil menantikan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 11 menit. Jadi kita dengerin dulu satu single berikut ini.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Sempat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke Papa. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa ya. Berhati mulia sebagai manusia yang pastinya selalu berbenah gitu ya, dari apa yang sudah kita dapatkan ya, selalu introspeksi diri ya. Kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan hal-hal yang kita gak sengaja, mungkin itu menyakiti orang lain gitu ya, tanpa sadar ya. Dan kita harus introspeksi diri gitu ya. Dalam Islam itu adalah salah satu yang memang kita sebut sebagai muhasabah ya, proses evaluasi mendalam terhadap niat, sikap, dan amal perbuatan yang sudah dilakukan. Dan tujuannya adalah membersihkan hati dan memperbaiki diri supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini bisa membuat kita merasakan bahwa ada banyak hal yang mungkin kita dapatkan, misalnya kesehatan, terus juga kebaikan-kebaikan ya, terus juga hal-hal yang mungkin kamu enggak sangka-sangka itu diberikan juga sama kamu gitu ya, teman Pro 2. Dan hal baik lainnya juga adalah kita bisa mengangkat musibah gitu ya dari diri kita, mengangkat dosa. Mungkin dengan, walaupun kamu diangkat dosanya dengan cara yang gak baik nih, misalnya ada yang ngomongin, terus juga ada yang memfitnah, ada juga kamu dikasih penyakit ya, tapi itu akan meringankan gitu ya dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan ya. Dan itu semoga aja bisa membuat kita tersadar, mungkin ada makna dibalik itu semua yang harus kita tetap syukuri ya.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Waalaikumsalam. Ya, jawabin dulu lagunya Raja yang Assalamualaikum. Ya, semoga rahmat, keberkahan, ya, hal-hal baik gitu ya. Kita sama-sama dapatkan gitu ya untuk menuju surganya Allah. Kita bisa meraihnya dengan seperti apa gitu ya di dunia ini, teman Pro 2. Ada banyak cara, termasuk perbanyak hal-hal yang mungkin kita lupa untuk melaksanakannya, atau kayak kayak waktu aku nggak banyak gitu ya, aku udah sibuk gitu ya dengan urusan duniawi. Dan itu memang tugas kita untuk membagi waktu, teman Pro 2. Kapan kita bisa melakukan amalan, entah itu wajib, sunnah gitu ya, supaya mendapatkan pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan semoga aja kita bisa lebih damai, kita bisa mendapatkan hal-hal baik ya, dan bisa menebar kebaikan itu juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget ternyata udah mau jam 7 malam aja. Julang dan Nadia udah hadir ya, jadi aku harus segera pamit undur diri. Thank you buat kamu yang udah stay tune, buat yang udah dengerin ya. Dan semoga hari Senin ini hari yang menyenangkan, hari yang kamu hadapi dengan senyuman ya, dan banyak hal-hal baik yang kamu dapatkan. Oke, okay? Dan langsung kalau gitu dari Jalan Angkut 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza, pizza dengan kawah keju, atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif, plus gratis ongkir. Buruan merapat, Domino's Pizza ini wowza.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus menggelar latihan keamanan di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Lombok Tengah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2026. Latihan tersebut Teman Pro 2 dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan di kawasan proyek strategis nasional yang menjadi lokasi berbagai agenda internasional termasuk MotoGP. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Mandalika dipilih sebagai lokasi latihan karena memiliki nilai strategis bagi nasional. Dan Kopassus di wilayah tersebut Teman Pro 2 memberikan kepastian bahwa kawasan tersebut aman dan siap menghadapi berbagai kegiatan besar. Menurut Iqbal, latihan Kopassus tidak hanya berkaitan dengan pengamanan PSN tetapi juga menjadi momentum mendekatkan TNI dengan masyarakat NTB. Iqbal menyebutkan NTB memiliki posisi strategis dari sisi keamanan karena terdapat sejumlah proyek strategis nasional dan berada di jalur alur laut Kepulauan Indonesia. Sementara itu, VIC Presiden Project Engineer and Constructant The Mandalika, Agus Setiawan, mengatakan latihan tersebut merupakan kegiatan sinkronasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi di kawasan Mandalika. Informasi selanjutnya Teman Pro 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dengan memprioritaskan pembangunan sumur bor di desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Upaya tersebut Teman Pro 2 dilakukan berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan serta evaluasi kejadian kekeringan di tahun-tahun sebelumnya. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika puncak musim kemarau tiba. Dan dengan dibangunnya sumur bor ini Teman Pro 2 diharapkan ya melalui sinergi dari BPBD, Dinas PUPR dan pemerintah desa, ini diharapkan program penyediaan sumber air bersih dapat mengurangi resiko krisis air saat musim kemarau sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Barat. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena di Pro 2 Music Live Chat malam hari ini Teman Pro 2 akan ada Caleb J barengan sama Edit Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: KJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM.
5: Stay tuned.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu. Maksudnya
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
1: Iya.
0: Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasanya kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
1: Iya,
0: tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: bener,
0: kan?
1: bener.
0: Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya.
0: Ya udahlah.
1: Yang paham-paham aja lah ya.
0: Ya itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya? Berarti ya 2023.
1: Kayaknya aduh gue lupa inget. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ya, ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya
1: lagi
0: sih,
1: seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka.
0: Hmm.
1: Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah, gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue terus lagi gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya, maksudnya lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah ya, sama gue tuh kayak mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: diri.
1: Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit tau. Ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat musik.
1: Main
0: itu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget.
1: Wah, gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin
0: ini seru.
1: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola FIFA.
1: Iya yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Uh-huh. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila. Itu, kuat banget dia.
0: Bener-bener itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya yes. Ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi. Ini.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya. Tapi bukan. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih. Salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke,
0: jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya. Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Kira-kira bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan. Dengan tak gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayak enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu
1: dari
0: dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Ya asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah,
1: kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi
1: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
1: Aduh,
0: berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Udah lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain,
1: yes,
0: kan? Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Yes. Karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan keluar juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam. Tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran, gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelop J dengan Gerilya Cinta.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Okay.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
1: Okay.
2: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
1: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
1: Mm-hmm.
2: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi
2: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu, maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yap.
1: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
1: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
1: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
1: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
1: Mm-hmm.
2: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
2: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke.
2: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenarnya gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya, berapa lama?
2: Ya. Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari, terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
1: waktu totalnya terpisah. 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
1: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
1: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu, orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Enggak boleh.
1: Enggak boleh sama sekali.
2: Enggak boleh.
1: Judulnya pun enggak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
1: ada judulnya.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nice. Gak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, serwing segala macem. Pokoknya gak ada sedih-sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
1: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya,
2: hello.
1: Mau nanya, lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
2: Iya. Tidak terpaut.
1: Gender.
2: Okay. Kurang satu kata.
1: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow. Iya,
2: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
1: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ayo seru.
2: Sambil ngejim.
1: Boleh. Karena sambil kejem lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
1: Kenapa
2: anak?
1: Lo ada apa bro, cerita bro?
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi. Yo,
0: bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua atau

0: lanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
1: Kalem Zee.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye. Bye.

0: Pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium IO4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor, hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: telah mengikuti Music Live Chat barengan Caleb J dan juga Edit. Saatnya kita kembali ke Pro 2 RRI Mataram dan ada Julang di sini.
1: Dan ada Nadia juga, Tom Pro 2. Yeay, kayaknya udah lama banget ya kita gak tandem berdua gitu.
0: Iya, udah lama ya.
1: Iya, benar banget. Dan spesial banget deh hari ini, Tom Pro 2, kita berdua lagi nih yang menemani kamu di Jaga Malam hari ini.
0: Ya, seperti biasa teman Pro 2, Jaga Malam kita akan hadir beberapa jam untuk kamu ya. Dua jam
1: betul.
0: Ke depan, sampai nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.
1: Yes, benar
0: kamu
1: banget.
0: Kamu bisa cerita-cerita, curhat. Ya, apapun itu teman Pro 2 live update.
1: Betul.
0: Untuk kamu yang gak
1: banget.
0: Punya someone to talk juga ya teman Pro 2, boleh banget.
1: Benar, tenang aja kita bakal hadir di sini membersamai kamu dan ya udah kita yang bakal jadi someone to talk kamu ya.
0: Betul. Kalau mau curhat di mana sih, Kak?
1: Itu gampang banget nih teman Pro 2, langsung aja melipir di IG kita, langsung DM aja di @pro2fmmataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570000.
0: Betul. Betul, dan kamu juga bisa download RRI Digital teman Pro 2 ya, downloadnya langsung di App Store dan juga Play Store gratis ya.
1: Yes.
0: Buat kamu teman Pro 2, nanti kamu bisa komen di live chatnya gitu ya. Dan kalau kamu udah punya RRI Digital teman Pro 2, kamu bisa terhubung sama penyiar-penyiar favorit kamu.
1: Tuh.
0: Dan menikmati semua segmen-segmen favorit kamu juga.
1: Wow, seru banget ya teman Pro 2. So, pokoknya kita tungguin aja curhatan-curhatan kamu ya teman Pro 2 sampai jam 11 malam nantinya.
0: Oke, dan tadi ada yang kayaknya pengen diputerin lagu Rollerblade.
1: Iya benar, ini dari Kak Laksmi ya, yang katanya pengen banget diputerin single dari Nona dengan Rollerblade.
0: Oke, kalau begitu
1: udah siap belum?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kalau ngomongin Shakira ini kayaknya emang dia udah dikontrak sama FIFA langsung.
1: Iya
0: ya,
1: lagi
0: kayak
1: dari
0: seumur
1: dulu
0: hidup
1: banget.
0: Shakira kamu nyanyi lagu Piala Dunia ya.
1: Betul, tapi bagi aku yang tetap ikonik sih yang dulu ya, yang Samina Mina itu kayak tahun berapa ya?
0: 2010.
1: Oh gitu, iya aku ingat banget waktu aku SD deh pokoknya. Kayak real itu bagi aku. Apa ya, pokoknya yang paling ikonik dari Shakira gitu loh.
0: Iya loh, sampai kayak semua dibahas waktu aku ingat
1: iya,
0: banget masih SD ya, itu rela-relain harus apa namanya begadang malamnya karena ada layar tancap.
1: Oke.
0: Buat nonton Piala Dunia itu.
1: Terus tuh di mana layar tancapnya?
0: Di halaman belakang rumahku
1: gitu.
0: Loh,
1: itu
0: karena
1: maksudnya
0: emang luas.
1: Itu kayak sama teman-teman yang lain, warga-warga yang lain gitu nontonnya atau keluarga doang?
0: Sama warga yang entah berantah dari mana gitu.
1: Oh gitu.
0: Rame banget soalnya layar tancapnya itu kan pakai mobil gitu kan datangnya.
1: Oh, oke. Okay. Iya, aku enggak ada lagi nemu gitu.
0: Masa sih? Jadi ya nanti mobilnya itu dari misalnya dinas terkait gitu yang ngadain nonton bareng gitu. Terus udah diumumin pakai mobil keliling gitu biasanya yang kayak nanti malam akan ada layar
1: gitu.
0: Tancap gitu. Terus biasanya langsung disebar-sebar poster di jalan-jalan gitu biasanya.
1: Itu pasti experience yang oke banget sih.
0: Iya.
1: Tapi jujur dulu waktu itu aku udah nontonnya kayak di TV biasa. Jadi emang sama nobar tuh bareng keluarga aja gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak iya aku gak dapat lagi experience layar tancap itu. Tapi kayaknya aku pernah denger deh layar tancap tuh kayak gimana. Tapi ya baru tahu juga, maksudnya dia tuh kayak dari mobil-mobil gitu. Kirain aku layar tancap tuh kayak ya udah kayak layar
0: proyektor,
1: iya proyektor
0: biasa,
1: yang biasa gitu ya. Kayak yang kayak sekarang gitu aja.
0: Enggak, itu tuh kayak dulu tuh kayak rutin gitu loh. Misalnya kalau enggak yang bola ya, pasti nanti ada nobar film Suzana.
1: Oh, wow.
0: Atau film Warkop DKI gitu.
1: Agak ketebak sih tahunnya ya dari filmnya. Warkop Suzana
0: gitu loh, tapi kayak enggak jauh-jauh banget.
1: Iya sih, benar.
0: Ya cuman target marketnya orang-orang tua gitu.
1: Iya, betul.
0: Sama anak-anak yang seusia aku waktu
1: karena
0: itu.
1: Karena dulu kan emang yang mendominasi dunia ini masih gen milenial ke atas ya. Jadi kita para gen Z itu masih pinyi-pinyi gitu loh,
0: iya,
1: sebutannya ya tahun
0: 2002. Yang masih menguasai TV dulu tuh ya, sebelum akhirnya ada anak jalanan ya.
1: Wow.
0: Aku dulu
1: anak langit
0: anak,
1: juga.
0: Iya kan. Takut banget ketinggalan obrolan kalau pagi di sekolah gitu loh. Misalnya kita kayak gak nonton nih satu episode semalam gitu ya. Terus kayak teman-teman tuh lagi bahas episode semalam gitu. Kayak ketinggalan topik.
1: Tapi lebih mana sih duluan, anak jalanan tuh GGS ya? GGS ya kayaknya.
0: Samaan gak sih?
1: Gak tau.
0: Enggak, GGS dulu. GGS
1: GGS. Aku gak ikutin sih yang GGS. Tapi kamu tahu 7 manusia harimau gak? Jujur aku nonton itu. Teman-teman aku yang lain tuh pada nonton GGS. Dan aku gak begitu ngerti kan. Karena emang SCTV tuh jarang banget disentuh oleh keluarga aku. Jadi paling RCTI kayak gitu-gitu. Jadi yang aku tonton ya 7 manusia harimau. Dan tuh kayak bagi aku itu bagus banget. Tapi kayak teman-teman aku gak ada yang nonton. Jadi kayak ya sedih banget, sendirian banget deh excitednya gitu
0: dulu
1: loh.
0: Suka banget gak sih sinetron kayak ngangkat nama hewan gitu?
1: Iya lagi, banyak ya.
0: Dulu tuh aku ingat banget ya, teman-temanku nonton GGS. Aku juga gak ngikutin gitu. Karena apa ya, editingnya tuh buat pusing menurut aku.
1: Oh gitu.
0: Iya kayak kayak tiba-tiba sekelebet-sekelebet gitu kan. Kayak aduh
1: apa
0: gak
1: yang
0: bisa
1: lari-lari
0: nih
1: kan?
0: Iya gak bisa nih gitu. Jadi dulu aku nontonnya Putri Duyung.
1: Putri. Oh wait, yang Amanda Manopo.
0: Bukan, itu Mermaid in Love. Ada Putri Duyung yang Indah Permatasari. Raya.
1: Ih gak tahu lagi jujur.
0: Tiga orang di MNC.
1: Gue taunya Amanda Manopo. Itu pun aku gak nonton sebenarnya nih.
0: Jadi kayak ya ampun seru banget masa-masa itu gitu. Sampai kayak ya ampun ngaji gak gitu dulu.
1: Oh gitu. Iya ya, lagi aku ingat banget kayak dulu tuh sampai bener-bener disuruh tidur gitu loh.
0: Iya,
1: karena
0: kan?
1: Mungkin kayak wait.
0: Apa sih iya kayak apa sih tontonannya gitu loh. Kenapa
1: iya,
0: sih gitu.
1: Kayak maksudnya sampai jam ya jam 11 gitu. Tapi untuk anak SD tuh agak malam ya sebenarnya. Jadi aku ingat banget aku dimarahin banget sama bapak aku gara-gara ya nonton itu. Kayak matiin gak TV-nya besok sekolah segala macam kayak okay.
0: Pokoknya patokan aku tuh ya, misalnya iklannya udah iklan rokok.
1: Yes, enggak tahu kenapa ya.
0: Kayak iklan, beda vibes gitu
1: iya,
0: loh kayak
1: bener.
0: Tengah malam kayak
1: iya,
0: hampa kosong. Enggak suka banget kalau udah iklan rokok.
1: Tapi aku suka, tapi ngerti enggak sih suka iklan rokok tuh kayak suka tapi ada rasa yang gak enak gitu loh.
0: Kayak hampa tengah malam, iya, sepi, kosong gitu.
1: Udah merasa dewasa apa gimana. Wah, kayak gitu deh, tahun pura dua. Aduh, jadi kangen deh. Tapi sekarang masih ada nggak ya iklan rokok?
0: Nggak tahu ya, soalnya TV-ku iya, udah
1: ini. Aku juga nggak tahu. Akhirnya kayaknya nggak pernah nonton TV.
0: Aku udah nggak pernah nonton TV semenjak apa ya, gempa kali ya.
1: Aku ada TV-nya tapi nggak ada antenanya. Jadi kayak udah buat YouTube doang.
0: Iya ya, udahlah ya. Kamu masih pada nonton TV nggak teman Pro 2? Atau mungkin bisa sharing gimana pengalaman-pengalaman kamu dulu sama sinetron favorit kamu dulu ya.
1: Banget.
0: Mungkin
1: boleh
0: ada yang nonton Jilbab in Love ya dulu.
1: Oh my god, emang ada?
0: Ada dulu.
1: Oh my god, agak banyak ya berarti.
0: Iya, aku anak sinetron soalnya. Gitu. Sebelum akhirnya ada Dangdut Academy, aku nonton sinetron.
1: Oh gitu. Baiklah, teman Pro 2, boleh deh kamu sharing-sharingnya sinetron favorit kamu apa aja sih?
0: Betul. Ya, dan teman Pro 2, kita masih akan nemenin kamu tentunya sampai nanti di pukul 11 malam. Jadi kamu
1: betul
0: bisa
1: banget
0: langsung kirim curhatan-curhatan kamu, cerita kamu teman Pro 2 di WhatsApp ataupun Instagram kita.
1: Kita tungguin ya. Ku taruh

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Wah, masih ngomongin soal tontonan.
1: Selain apa
0: sinetron,
1: itu?
0: Kamu juga suka apa dulu?
1: Apa ya? Jujur aku anaknya Barbie banget lagi dulu.
0: Oh my god, Barbie.
1: Iya, enggak bohong. Apa sekarang kadang masih sih. Kadang kalau ngerti enggak sih pengen nonton tapi udah enggak tahu lagi mau nonton apa, kadang aku searching Barbie.
0: Iya. Kamu Barbie yang mana favorit kamu?
1: Island Princess.
0: Itu yang mana ya?
1: Yang dia itu
0: gajah,
1: pokoknya
0: gajah bukan?
1: Iya, yang gajah.
0: Oh, yang terus bajunya dress putih doang.
1: Iya sih,
0: iya kan?
1: Iya, itu kayak handuk doang sih awalnya. Cuman kan ntar dia kayak pakai gaun gitu. Iya.
0: Kok gue paham ya?
1: Jangan-jangan ada ngikutin janggal banget ya. Nah, gimana? Aku sebenarnya suka lagu-lagunya aja sih.
0: Iya, benar. Tahu gak aku sukanya yang mana?
1: Apa? Tuh kan dia juga nonton.
0: Iya, aku nonton. Soalnya dulu di Indosiar gitu ada tiap minggu.
1: Oh iya.
0: Dia beda-beda.
1: Oh gitu. Kok gak tahu?
0: Sebelum ini biasanya sebelum keluarga Pak Somad.
1: Agak langsung inget ya,
0: iya,
1: sebelum keluarga Pak Somad.
0: Jadi tuh dulu ada Barbie, dia dua sahabat gitu. Mm-mm. Yang
1: satu kaya, yang
0: kaca.
1: Satu miskin. Oh, Diamond Castle itu,
0: iya,
1: juga. Iya, itu yang kedua deh.
0: Lagunya bagus itu,
1: iya,
0: aku suka.
1: Yang aduh banyak lagi lagunya, yang mana yang lo inget?
0: Ada itu yang
1: ya, oke, okay, jadi lagu-lagu gue inget tapi di sini lupa
0: iya,
1: tiba-tiba
0: kan, untuk menyanyikannya
1: apa ya?
0: Tuh
1: can go back to na na na na itu salah satu itu.
0: Tapi aku ingat scene itu lagi di kafe.
1: Iya, ya benar dia ngamen. Iku lo nonton sih.
0: Ini ada yang, scene yang bagus gitu
1: yang
0: kayak
1: di istana. Yang mana? Biar gue juga ingat nih otak gue. Kasih sesuatu yang nyetrum gitu
0: yang
1: loh.
0: Yang abis badai.
1: Abis nah, here we are far. Itu yang di itu tetap
0: enggak,
1: far
0: yang
1: from
0: abis
1: home
0: badai. Dia...
1: Iya gue ingat tapi kok gue ingatnya itu doang sih. Ayo dong kasih sesuatu yang nyetrum.
0: Apa?
1: Yang biar gue langsung twing gitu loh otaknya.
0: Pokoknya
1: gitu loh.
0: Pokoknya lagu itu yang akhirnya membuat Liana itu
1: iya,
0: ini.
1: Iya, gue tahu tapi
0: muncul
1: apa
0: di kaca,
1: ya?
0: Gitu.
1: Pokoknya yang gue inget tuh connected, judul lagunya connected. I feel connected.
0: Connected.
1: Iya.
0: Aduh, kok kita paham ya, jujur janggal.
1: Tapi gue masih kepo, boleh di searchingin gak?
0: Aduh, lagu apa ya? Searchingnya.
1: Lagu Barbie in the Diamond Castle. Lagu Barbie in the Diamond Castle. Tuh Diamond Castle langsung coba. Believe in all that can be a miracle star.
0: Ini enggak
1: itu
0: sih?
1: Kan? We're gonna find it. Itu yang di cafe.
0: Ini juga yang di cafe.
1: Ya,
0: ini kayaknya nih.
1: Iya yang
0: connected.
1: I feel connected. Tapi yang di yang buat Liana itu yang believe itu. Believe in all that
0: ini
1: can
0: ini
1: be.
0: Ini
1: a miracle star.
0: Kayaknya ini deh.
1: Iya yang itu
0: ah,
1: dia
0: ya,
1: ih serius banget. Ih takut banget.
0: Yuk.
1: Boleh deh tolong Pro 2.
0: Mungkin ada teman Pro 2 juga yang nostalgia gitu.
1: Betul
0: sama tontonan-tontonannya ya.
1: Yes.
0: Selain kartun dulu tuh apa?
1: Lo deh apa? Gue gak tahu lagi.
0: Aku dulu
1: selain itu apa?
0: Karena dulu parabola kutub masih pakai jaring gitu kan, yang besar gitu.
1: Oh yang itu ya, yang agak
0: besar,
1: bulat.
0: Iya terus kayak ke atas gitu, terus kayak jaring-jaring bolong-bolong gitu.
1: Oh gak tahu ding.
0: Iya jadi itu kayak harus, kalau ada yang lepas kita harus tempel-tempel naik sendiri kan.
1: Oh
0: iya.
1: Gitu.
0: Jadi alhasil dulu beberapa station TV ku tuh pada gak bisa gitu, yang bisa waktu itu net. Yang membuat aku jadi anak net banget.
1: Oh gitu.
0: Aku suka Sarah Sehan dulu tuh, ada talk show Sarah Sehan The Comment.
1: Iya benar.
0: Ini talk show. Terus kayak ya udah gitu, program-programnya net di awal-awal.
1: Iya tapi jujur bagi aku net bagus banget
0: net
1: sih dulu.
0: Bagus banget sih dulu.
1: Gue dulu suka banget nonton ini talk show malam-malam. Kayak
0: betul.
1: Ih lucu banget asli.
0: Sampai ada fase dimana gue nonton dan ketagihan sama tetangga masa gitu.
1: Iya aku juga nontonin itu. Betul. Sama apa ya, lo nonton ini gak? Gue lupa judulnya. Dia kayak musikal gitu. Ada Dikta.
0: Oh ini Stereo.
1: Iya Stereo. Semua gue suka banget.
0: Di Almarhum Vidi juga
1: iya,
0: disana.
1: Iya bener.
0: Dia itu ini jalannya kenal gitu loh sama Sheila Dara. Ingat banget
1: gue. Nah kan awalnya Sheila Dara itu dia gantiin Tatiana kan.
0: Betul.
1: Jadi waktu Sheila Dara masuk gue kayak aduh kecewa banget nih, padahal gue suka banget sama Tatiana. Soalnya gue nge-shipin banget dia sama Dikta kan awalnya. Jadi kayak waktu dia datang si Sheila Dara, otomatis Tatiana hilang gitu kan. Kayak ya gue udah gak begitu nonton lagi yang itu.
0: Aku nontonnya yang season 1 sih.
1: Season 1 itu yang mana ya?
0: Yang season Tatiana 1 itu. Yang masih ada Tatiana, Angel Peters, Vidi.
1: Yes, gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya setelah Tatiana hilang gue juga udah gak nonton lagi. Kayak gitu.
0: Pokoknya dulu tuh seru-seru banget. Kayak apa ya, sesuatu yang fresh gitu loh. Soalnya waktu tahun-tahun itu ya lagi happeningnya India sama drama Turki.
1: Oh gitu. Oh iya lagi Elif.
0: Aduh Elif. Terus Utaran gitu.
1: Oh iya Utaran padahal bagus. Emak gue nonton banget. Gue ikut nonton gara-gara emak gue nonton.
0: Kan dulu masih ini ya, belum tetanggaku belum ada TV. Terus biasanya dia nonton TV ke rumahku. Terus kayak setiap aku pulang sekolah itu scene nenek Tapasya turun tangga gak kelar-kelar 3 hari.
1: Wow.
0: Gimana ya maksudnya? Dia kayak dialognya demi dewa demi perasaan dialog nenek ini gitu aja deh. Gue bilang gitu kan.
1: Tapi pokoknya banyak ya teman pro 2 kayak film-film yang ngingetin kita ke masa kecil kita gitu loh.
0: Betul. Salah satu lagu juga yang mengingatkan kita masa kecil tadi, teman pro 2, kita puterin aja untuk kamu ya. Ini dia original soundtracknya dari Barbie and the Diamond Castle. So, bentar dulu teman pro 2, karena lagu ini membawa nostalgia banget ya tentunya teman pro 2 ya. Jadi buat kamu ya.
1: Oke, tahun pro 2. Dan mungkin buat kamu nih yang ngerasa gitu ya, kayak dulu suka banget nyanyi lagu sama kayak aku juga gitu. Sampai aku tuh ingat banget, aku tuh kayak sampai bikin geng gitu loh buat nyanyiin lagu ini. Ngerti gak sih? Kayak kita kayak cover lagu ini agak lagu Barbie gitu loh.
0: Baiklah.
1: Jadi langsung aja deh tanpa berlama-lama ya tahun pro 2, buat kamu yang kepo banget kayak gimana sih lagunya, nih sekarang kita puterin ya.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: loh, dia dulu spill dikit banget lagu di album Manusia, ternyata tau-taunya album gitu satu.
1: Seabrak-abrak singlenya berarti ya.
0: Keluarkan dan udah cukup lama tuh dari album Manusia sampai dengan tahun ini ya 2022 ke 2026. Itu udah berapa tahun tuh? 4 tahunan gitu ya. Belum ada merilis single ataupun album apapun.
1: Terakhir lagu apa ya? Hati-hati di jalan enggak sih?
0: Iya, itu satu album, Hati-hati di jalan, terus Jatuh Suka, Diri. Terus apa lagi tuh? Remedy, Kelana. Itu satu album.
1: Itu bagus semua ya satu album. Jadi enggak sabar deh nungguin enggak tahu ya album atau single, tapi iya deh kayaknya album baru deh. Benar.
0: Enggak tahu gimana kamu melihat teaser yang diunggah sama Tulus
1: jujur,
0: di Instagramnya
1: agak
0: ini.
1: Agak janggal.
0: Kamu menebak apakah lagunya ini bakalan Butterfly Era atau After Breakup?
1: Jujur bingung ya kalau dibilang after breakup, kayaknya aduh nggak tahu lagi, mungkin kayak lebih tentang mengikhlaskan sesuatu. Aduh,
0: soalnya berat, jujur ya. Janggal dari captionnya.
1: Apa tuh emang captionnya?
0: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang.
1: Iya, artinya apa? Kayak, gue mah apa nih gitu.
0: Dan
1: loh.
0: Di teaser selanjutnya dia upload dengan judul Teh Hijau.
1: Wow, Teh Hijau.
0: Sudah garis jalannya.
1: Udah garis jalannya.
0: Nah, gimana itu?
1: Iya lagi, aduh, kayaknya emang iya mengikhlaskan gak sih? Entah itu life after breakup.
0: Nah,
1: I don't know
0: atau
1: why.
0: Atau sesuatu yang gak jadi gitu ya. Udah siap-siap nikah misalnya,
1: takut
0: gak jadi gitu ya.
1: Tapi di Hati-hati di jalan juga agak nyesek sih bagi aku, walaupun ya dari nada segala macam tuh sebenarnya gak yang galau-galau banget. Tapi kayak arti makna lagu itu, aduh jujur itu
0: betul,
1: agak
0: siapa
1: dalam banget sih.
0: Yang expect Hati-hati di jalan itu adalah tentang seorang yang ya udah yang dulunya bareng gitu ya, ya udah sekarang pisah, kayak dia bilang hati-hati ya gitu.
1: Ya lo tau ini nggak, kita gosip dikit deh, lo tau itu nggak ngikutin Michi nggak sama Ohim? Jadi kayak nggak tau kenapa, kalau nggak salah ya waktu mereka putus itu kayak bertepatan gitu sama si
0: single
1: rilisnya. Iya.
0: Okay.
1: Aduh, sorry nih aku jadi batuk-batuk. Si ini Hati-hati di jalan. Jadi bagi aku kayak iku pas banget ya mereka putus langsung ada Hati-hati di jalan. Kayak sedih banget jujur. Aku ngikutin mereka banget kan dari dulu banget. Sampai ya udah emang udah enggak jalannya gitu kan. Dan tuh jujur sedih banget. Aku yang galau banget asli kayak gitu. Jadi ya udah deh, tiap aku dengerin lagu tuh kayak sedih banget.
0: Dan selain excited karena bakalan ngerilis sesuatu yang baru ya, biasanya Tulus tuh kalau abis ngerilis album langsung akan ada rangkaian turnya. Dan itu yang
1: menarik,
0: kita tunggu banget.
1: Oh gitu. Barangkali ya di sini gitu kan?
0: Betul.
1: Iya di Sangkareang.
0: Agak ini ya di Sangkareang.
1: Di Trasudayana.
0: Agak lagi.
1: Okay.
0: Di auditorium Abu Bakar
1: Unram. Wow, agak kita resepsi ya langsung. Barangkali ada yang nikah, undang Tulus, bisa jadi loh.
0: Oke deh. Sembari kita menunggu singlenya yang baru besok.
1: Wow.
0: Ya udah deh, kita mau puterin dulu salah satu single, tapi ini dari album yang udah lama banget. Teman Pro 2 di album Monochrome. Ini dia Cahaya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Tawura 2. Yeay, gak kerasa banget ini udah jam 10 lebih ya Tawura 2. Tapi tenang aja, karena masih ada kurang lebih 1 jam lagi waktu kita untuk membersamai kamu di Jaga Malam hari ini. Ada apa sih? Kok kamu kayak mau ketawa terus? Emang
1: ada
0: yang bikin happy ya hari ini? Apa tuh cerita kamu?
1: Apa ya, selain gajian?
0: Bentar lagi awal bulan. Betul. Semangat deh Tawura 2 buat kamu ya, ya pokoknya. Ya udah semangat aja gitu loh. Mm-hmm. Biar kayak lebih terasa banget kayak gajinya tuh kayak wow gitu loh.
1: Nah, betul banget teman Pro 2. Dua hari mungkin sehari lagi kita udah beranjak dari bulan Juni.
0: Betul. Dan lusa ya. Lusa itu udah bulan Juli aja.
1: Betul.
0: Nih,
1: udah Pro 2. Berarti apa ya? satu semester.
0: Kenapa? Emang kenapa satu semester? Aduh pengen pipis ya tahun Pro 2.
1: Banyak yang pada liburan, aku jadi kayak bahagia juga teman Pro 2. Sekarang jadi, anak-anak sekolah lagi pada liburan.
0: Bener, ya lagi pada liburan. Dan masih panjang ya waktunya. Kayak kalau gak salah tanggal 13 Juli deh masuknya. Ya jadi kayak masih panjang banget. Kenapa dah?
1: Gak apa-apa.
0: Ya pokoknya kayak gitu deh Tau Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu nih yang mau liburan, semoga cuacanya terus mendukung kamu ya. Karena emang sekarang cuacanya gak nentu banget. That's why banyak yang sakit juga. Karena ya cuacanya berubah-ubah terus nih Tau Pro 2. Dari yang panas, terus tiba-tiba dingin, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dia bareng yang lain. Kayak wow.
1: Waduh, nyesek banget ya teman Pro 2. Iya lagi, ya. Tapi gak apa-apa. Karena meskipun dia sama yang lain ya teman Pro 2, ya, tapi seenggaknya Tuhan tahu kalau mereka tuh saling cinta.
0: Oh my God.
1: Ini requestan dari Kak Ilda, teman Pro 2. Ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

0: Wow.
1: Hey, masih bareng sama Julang dan juga
0: Nadia tentunya, Tom Pro 2.
1: Eh, kamu ini enggak sih ngikutin COC?
0: Clash of Clans itu.
1: Bukan.
0: Apa ya? Itu apa ya? Itu games-nya ya?
1: Clash of Champion, Clash of Champion.
0: COC mah beneran yang game itu ya,
1: aku bilang. Yang lagi heboh.
0: Jujur aku yang sekarang belum ngikutin, tapi kan sekarang ada Unreal.
1: Iya, itu dia makanya. Iya, banyak yang bilang kayak, "Ya ampun, untung aku udah lulus, kalau enggak aku dibanding-bandingin."
0: Wadaw. Kata gue agak jauh sih ya dibanding-bandinginnya. Tapi keren sih bagi aku.
1: Keren. Kemarin lewat cuplikannya gitu ya, banyak yang underestimate Afifah gitu ya, karena katanya paling cuman ngisi spot aja nih kampus luar Jawa katanya. Ternyata kemarin Afifah ada di ranking 4 besar.
0: Wow. Iya, lagi aku sempat ngeliat juga gitu kan, kayak dia top 5 apa gitu. Terus pokoknya gitu-gitu deh tahun Pro 2, dan kataku kayak keren sih, jujur.
1: Iya, untuk aku gitu yang kayak enggak menganut MTK ya.
0: Iya lagi.
1: Itu kayak oke, okay,
0: tapi
1: ada.
0: Tapi udah mulai ya berarti?
1: Udah 28 kemarin gitu.
0: Oke.
1: Ini sesuatu yang patut kita apresiasi gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Dari pihak kampus juga mengapresiasi.
0: Iya, benar banget, Tom Pro 2. Dan mungkin buat kamu deh yang lagi kehilangan minat belajar, boleh deh kamu tonton itu kayak, "Oh my god, ini kampus gue nih, temen gue
1: bener,
0: mungkin seangkatan satu bener jurusan, mungkin kayak langsung aja deh belajar
1: iya,
0: gitu ya, biar
1: siapa
0: gak
1: tahu
0: kalah kayak Afifah misalnya gitu."
1: Siapa tahu termotivasi gitu ya, dieditin pakai jedak-jeduk gitu. Karena kan biasanya tuh yang pinter nanti dapat ranking,
0: wow,
1: dieditin jedak-jeduk gitu, atau pakai Sound Diva. Kamu tahu enggak sih Sound Diva yang biasanya di zoom gitu loh.
0: Yang mana?
1: Diva Lantam gitu.
0: Yang mana, enggak tahu.
1: Ih, maksudnya enggak tahu.
0: Mungkin kalau denger tahu, tapi enggak tahu
1: yang
0: namanya.
1: Teng teng det. Teng deng deng det. Ih, ada.
0: Tahu
1: pokoknya
0: lagi
1: yang wah, savage gitu.
0: Oh, gak tahu. Kamu ntar deh coba aku lihat ya Tom Pro 2. Dan mungkin barangkali tahun depan COC itu rezekinya kamu nih, Tom Pro 2. Boleh banget, coba deh kamu belajar aja dari sekarang, kamu lihat-lihat soal yang ada di COC itu, Tom Pro 2, barangkali gitu kan. Ya, kamu bisa belajar juga dari situ gitu.
1: Keren sih acaranya gitu ya.
0: Bener.
1: Kalau aku umur sekarang kayaknya nggak cocok ke COC deh.
0: Iya lagi, aku umur kapanpun sih, umur dulu aja nggak kayaknya.
1: Kayaknya waktu masih kuliah kayak masih ada lah ya. Kalau sekarang
0: gitu,
1: aku lebih ke acara arisan.
0: Oh, yang banyak cuannya.
1: Iya,
0: iya
1: lagi, kayak
0: jujur,
1: undang dong gue Pak Surya gitu.
0: Tapi kita tuh bisa itu tahu gimana ya? Ada gue. Kemarin gue liat di TikTok ada orang cewek-cewek itu kayak diundang arisan. Jadi kita kalau nggak salah daftar dulu nggak sih?
1: Kita harus buat grup dulu,
0: iya,
1: gitu.
0: Terus ada yang bikin video juga.
1: Nah,
0: lo
1: gitu.
0: Berminat
1: gak? Teman Pro 2, ayo dong kita buat yuk teman Pro 2. Siapa tahu nanti kita diundang arisan gitu ya.
0: Terus dia kayak pokoknya hektik banget nentuin dress code-nya lah segala macam. Dia yang bareng sama Sule kemarin, nggak tahu sih aku nggak nonton jujur.
1: Oh.
0: Tapi kayak dia bareng Sule gitu, timnya Sule gitu. Dan kalau gak salah itu tayangnya baru kemarin-kemarin juga gitu. Jadi kayak ih, seru banget ya.
1: Iya.
0: Kayaknya aku langsung berpikir kayak gimana kok join aja gitu loh. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi seru tau acara-acara kuis gitu tuh. Dulu waktu aku masih kecil ada yang namanya It Bulaga Indonesia.
0: It Bulaga itu yang itu enggak sih
1: Indonesia
0: yang
1: Pintar. Jadi kayak dia naruh di sini
0: iya,
1: kayak
0: itu ya emang.
1: Iya,
0: itu
1: It Bulaga.
0: Itu sama enggak sih?
1: Beda. Ranking 1 tuh dulu kayaknya Ruben deh yang hostnya.
0: It Bulaga yang kayak pernah denger.
1: It Bulaga tuh dulu di TV satu
0: iya,
1: untuk semua itu.
0: Wait, dia ini ya yang ada jalan
1: yes,
0: di kepala.
1: Iya,
0: oh,
1: iya, dia pakai helm
0: ingat,
1: terus kayak ada jalan-jalan gitu. Terus biasanya nanti ada sekolah-sekolah yang rame
0: yes,
1: gitu biasanya.
0: Juga,
1: sama aku juga
0: nonton.
1: Suka sih yang ranking 1 dulu kayak apa ya? Ambis.
0: Pagi kan?
1: Iya pagi.
0: Satu, iya.
1: Ingat.
0: Itu kelas berapa ya? Kok aku enggak sekolah
1: aku SD
0: ya gimana
1: sih
0: ya?
1: Aku SD waktu
0: ya
1: kayak sakit nih nggak sekolah
0: gitu. Oke, kayaknya aku juga kayak gitu deh. Apalagi ya selain itu
1: Dulu tuh ada Happy Song, aku ingat banget itu udah jadul banget sih Happy Song. Choki Sitohang dulu yang kayak nebak-nebak judul lagu gitu, sama ada Family 100 nya tukul.
0: Nah, Family 100 juga, tapi sekarang masih gak sih?
1: Masih, tapi beda.
0: Cuman
1: host.
0: Cuma beda host ya. Yeah. Kayak bagi aku, tapi host yang dulu tuh lebih, yang tukul ya berarti.
1: Mm-hmm.
0: Itu kayak lebih, apa ya, Family 100 yang dulu tuh kayak lebih gong aja gitu.
1: Iya, yeah, ternyata sebelum tukul juga ada yang lebih lama gitu.
0: Oh,
1: loh.
0: Oh gitu ya, yeah. Family 100 nya? Oh gitu.
1: Ada yang lebih lama lagi
0: mungkin
1: gitu.
0: Mungkin dia terkenalnya di era zaman orang tua kita kali ya, sebelum tukul itu.
1: Iya kali.
0: Mungkin
1: ya,
0: di era kita sih tukulnya.
1: Nah
0: bener gitu.
1: Itulah teman Pro 2 masih ngomongin acara-acara TV.
0: Iya
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Kenapa ya hari ini.
1: Begitulah. Oke, teman Pro 2, kita masih akan lanjut temenin kamu sampai
0: betul
1: nanti di pukul 11
0: banget
1: malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Yeay, teman pro 2 makin malam.
1: Betul banget.
0: Makin apanya yang betul?
1: Maksudnya makin malam tuh makin keras aja vibes-nya gitu. Dan ternyata emang beneran udah jam segini nih, Jules. Gak kerasa banget udah jam 22 lebih 49 menit, kerasa sih bagi aku jujur.
0: Iya, kita ngomongin sesuatu yang kita suka tuh jadi kayak ya udah ngalir gitu,
1: betul,
0: teman pro 2.
1: Dan gak kerasa aja nih udah jam 11, yang artinya mungkin ini juga adalah apa, penutup banget nih.
0: Iya,
1: malam hari ini
0: bener.
1: Nih,
0: udah di penghujung nih teman pro 2 di segmen jaga malam ini ya. Thank you yang udah mendengarkan kita dari tadi, yang udah nimbrung juga.
1: Betul, dari
0: request
1: jam
0: lagu. Iya, benar teman pro 2.
1: Dari ngomongin sinetron dan lain sebagainya sampai lagu Barbie pun kita puterin nih teman pro 2
0: nah,
1: di malam hari ini.
0: Betul banget. Yes, ya, bener. Saatnya kamu beristirahat, besok harus kembali beraktivitas ya. Karena besok masih hari Selasa
1: ya,
0: teman pro 2.
1: Iya lagi. Masih panjang ya harinya menuju hari libur.
0: Betul.
1: Gak tau sih ada gak ya hari tanggal merah, gak ada ya kayaknya, udah gak ada, udah habis ya.
0: Di bulan Juli gak ada teman pro 2.
1: Wow, semangat
0: tanggal
1: deh
0: merah
1: ya. Di bulan Juli besok teman pro 2. Agak palu gak ada tapi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa teman pro 2 ya, rezeki itu namanya datang
1: ya,
0: di apa ya, berdoa aja gitu.
1: Gitu deh teman pro 2. Dan ya intinya ini udah di penghujung banget. Ya artinya mungkin kita juga sampai sini juga ya menemani kamu.
0: Sampai sini dulu ya teman pro 2, Julang dan juga Nadia menemani malam hari kamu. Tapi tenang, habis ini akan ada Just Music ya.
1: Yes.
0: Yang menemani waktu istirahat kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau gitu kita berdua pamit ya, Nadia pamit.
0: Julang juga pamit teman pro 2.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julian Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

صدق الله.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakits bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab. Sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik.
0: Gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: Ceraikan saja istrimu, aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
3: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap hadir pada ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Turnamen tinju amatir itu akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta 3-16 Juli 2026. Menurut Rey, Pramono Anung menilai pelaksanaan event internasional perdana ini ikut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta, misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota sport tourism. Kejuaraan tinju amatir Asia U19 dan U23 yang digelar di Perbati ini akan diikuti 426 peserta dari 26 negara. Hal tersebut menurut Sekjen Perbati Hengki Silatang memacu Pramono Anung untuk melibatkan Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk mensukseskan kejuaraan. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menemukan 126.180 konten terkait judi online. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar. Ia juga mengatakan ratusan ribu konten itu ditemukan Kemkomdigi sepanjang Juni 2026. Konten-konten ini tersebar tidak hanya di situs website, namun juga di platform media sosial. Lebih lanjut dijelaskan Alexander bahwa untuk sebaran konten judol yang ditemukan Kemkomdigi terbanyak berada di lini situs website. Dalam lini situs website, ia menuturkan jumlah konten judol yang ditemukan mencapai ratusan ribu. Selain itu, Dirjen PRD menuturkan penyebaran konten judol terbanyak kedua yakni melalui file sharing. Sementara itu, untuk konten medsos di platform media sosial diungkapkannya terbanyak di platform YouTube. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza, ini wowza.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, kamu diguncang sama lagu-lagu yang bikin kamu mungkin terbangun di pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu yang mau bekerja hari ini. Semangat, akhir bulan, besok udah Juli ya. Yang dimana kita udah masuk bulan ke-7 di tahun 2026. Aduh, janggal banget ya, kayak cepat banget waktu berlalu. Tapi jangan risau, karena memang seperti itu teman Pro 2. Jadi waktu kita tinggal berapa bulan ya? 6 bulan lagi di tahun 2026. Oh my god. Okay. Sambil nemenin kamu mungkin lagi mau siap-siap kerja, lagi bikin bekal, atau mungkin lagi bikin sarapan, dan kamu lagi pengen bekerja di pagi hari ini, lagi siap-siap mau mandi, masih ngumpulin niat baru bangun. Okay, bakal aku temenin. Tenang aja, bakal ada sepada sampai jam 10 sama Glow ya, yang pastinya bakal kasih informasi, bakal bahas topik-topik yang seru hanya untuk kamu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

94.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

buat kamu yang lagi bekerja atau mungkin ngejar deadline di hari ini, ingat ya, kamu harus tetap sehat. Walaupun hari ini dingin banget, gak tau kenapa pagi sama malam tuh dingin banget, tapi siangnya bener-bener panas. Makanya banyak banget yang sakit beberapa hari belakangan ini. Oke, karena penting juga buat kamu tahu ya gimana kondisi dan juga situasi cuaca di hari ini. Bakal aku kasih tahu ke kamu juga nanti teman Pro 2 setelah satu lagu dulu. Ada Ramu dari Rizky Jonathan.

0: info cuaca hari ini.
1: Waktu informasi cuaca hanya untuk kamu teman Pro 2. Oke, gokil banget nih. Kira-kira bakal kayak gimana cuacanya? Untuk nanti di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapannya 68% dan kecepatan angin 10,5 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 50% dan kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur laut. Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah aja sih diperkirakannya dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapannya 49% dan kecepatan angin 16,7 km per jam dari arah timur laut. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah agak dingin ya, jam 5 ya udah 26 derajat Celcius, kelembapan 67% dan kecepatan angin 16,7 km per jam dari arah timur. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, baru jam 8, suhunya udah 24 derajat Celcius, tapi cuacanya bakal cerah aja dan kelembapannya bakal 85% dan kecepatan angin 5,6 km per jam dari arah timur. Terakhir banget di jam 11 malam ya, waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembapan 91% dan kecepatan angin 7,2 km per jam dari arah timur. Wow, bakal apa nih teman Pro 2? Bakal dingin banget hari ini. Jadi jangan lupa untuk bawa starter pack kamu, jaket yang tebal, aku udah kayak mau naik gunung. Jadi jangan lupa untuk bawa starter pack kamu dan pastikan kamu tetap sehat selalu.
0: Informasi cuaca hari ini

iklim berdampak pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim tersebut.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

masih di Spada sama Glow yang pastinya nemenin kamu sampai jam 10. Jangan lupa sarapan dulu kalau misalnya mau ke tempat kerja atau mungkin mau melakukan aktivitas, mau muncake atau mungkin mau liburan. Selamat berliburan buat kamu yang liburan, yang lagi sekolah atau mungkin yang lagi ngapain ya? Ya pokoknya yang lagi ngapa-ngapain lah ya. Masih ada aku dan masih bakal ditemenin aku terus teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena aku masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang seru dan pastinya masih akan ada gebrakan-gebrakan indah lainnya. Atau mungkin ada yang lagi nonton Piala Dunia Jerman dan juga Paraguay, selamat menonton ya, karena memang lagi seru-serunya ya babak 16 besar, ya ampun. Oke deh kalau kayak gitu teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu dulu dan aku bakal kasih kamu informasi selanjutnya karena udah jam 7 juga. Stay tune.

Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita.

0: Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Pro

Siapa yang pagi-pagi udah keliling-keliling juga? Wow, keliling kemana kamu ya? Kalau aku keliling Kota Raya. Gak tau juga Kota Raya itu apa? Kota Raya itu apa? Gak tahu aku, tapi ya begitulah ya. Kalau misalnya lagu-lagunya kamu enak sih, mau berkeliling kemanapun juga enak-enak aja. By the way, informasi pertama aku mau ngasih tahu ya, kalau tadi itu udah ada pertandingan juga dan sangat-sangat ini teman Pro 2 benar-benar heboh banget kalau Brazil tadi lawan Jepang ya. Jadi Jepang harus kalah padahal satu-satunya ini teman Pro 2 satu-satunya negara dari Asia loh, tapi harus kalah di babak di babak 32 besar. Jadi enggak apa-apalah ya, kita sebagai warga Asia mungkin kita harus lebih belajar lagi. Padahal Jepang ya menurut aku di Asia tuh kayak jadi mengerikan banget. Cuma ternyata kalau di Piala Dunia gak ada apa-apanya ya. Baru tahu loh aku. Ya itu dia hasilnya kalau tadi untuk Brazil Jepang ya. Skornya sih 1-0, 1-0. Jadi Brazil unggul untuk Jepang sendiri. 2-1 ya. Aku lihat dulu deh. Takutnya salah. Aku lupa. Soalnya aku lihatnya yang Paraguay sama yang Jerman aja nih, yang Jerman sama Perancis masih main. Yang seru banget nih hari ini Jerman apa? Iya ya. Jerman Paraguay ya. Okay. Jerman Paraguay yang masih bertanding teman Pro 2, masih melanjutkan perjuangannya, semangat ya. Dan juga tadi aku mau kasih tahu Brazil Jepang itu 2-1. Jadi ampun semangat ya. Abis ini bakal ada Belanda juga Maroko. Belanda lawan Maroko di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa juga kalau misalnya kamu mau nonton, silakan nonton di rumah masing-masing atau nobar juga boleh kali ya. Itu dia informasi pertama. Masih bakal banyak banget informasi selanjutnya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

nih jujur ya. Aduh, buat kamu yang lagi nonton Piala Dunia, lagi seru banget, adu penalti antara Jerman dan juga Paraguay. Aduh, gimana nih teman Pro 2? I don't know why, tapi aku yang deg-degan ya, kayak padahal aku juga enggak tahu dan enggak terlalu ngerti, cuma yes. Ini dia keseruan Piala Dunia. Jadi buat kamu yang lagi nonton, kita tunggu aja untuk skor sementara Jerman 2, Paraguay 3 ya. Kita bakal tunggu kira-kira apakah gol lagi. Aku juga enggak tahu. Jujur aku yang deg-degan di sini teman Pro 2. Enggak tahu kenapa, tapi gokil banget ya buat kiper dari Paraguay sih, gokil sih menurut aku. Dia udah bisa nahan 2 tendangan penalti. Aku gak tahu, mungkin dia kecapean juga para pemain pemain-pemainnya, jadi kayak ya pas nembak juga jadi gak gol. Nih aku lagi nonton banget nih teman Pro 2. Oh gol, oke okay. Jerman gol, berhasil dengan sangat mudah. Kita gak tahu juga gimana hasilnya teman Pro 2. Baiklah, nanti bakal ada informasi-informasi selanjutnya. Aku juga mau ngasih nanti ya paling informasi tentang kalau nggak hasil dari Jerman Paraguay, aku bakal kasih tahu juga ternyata akan ada bulan stroberi nih. Apa itu bulan stroberi? Apakah bulannya berbau stroberi? Bukan. Nanti pokoknya informasinya hanya ada di Pro 2 FM.

pernah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Congratulations untuk para gua yang ternyata lolos ke babak 16 besar ya. Aduh, sayang banget sih menurut aku Jerman. Aku sampai gak nyangka loh para gue bakal ngalahin Jerman. Gokil banget. Menurut aku kipernya sih mantep banget ya teman Pro 2, kayak menahan segala tendangan pemain-pemain Jerman itu loh. Gokil abis, abis-abisan. Aku yang nonton aja kayak wah, geram sekali. Tapi ya udahlah ya, namanya juga perlombaan, bakal ada yang menang, bakal ada yang kalah juga. Next, akan ada cerita, bukan lagi tentang sepak bola sih. Kali ini bakal ada fenomena yang unik banget. Apa itu? Fenomena bulan stroberi. Apa bulan stroberi? Jadi ini bakal menghiasi langit kamu. Kamu ngerasa gak sih kayak bener-bener akhir-akhir ini itu bulannya lagi cakep-cakepnya? Nah, kali ini bakal ada Strawberry Moon yang bisa kamu saksikan dan dari seluruh Indonesia ya, selama cuacanya cerah. Dan waktu terbaik buat kamu mengamatinya adalah di tanggal 29 dan 30 Juni. Berarti tadi malam juga ada, makanya kok banyak banget yang foto awan, banyak banget yang foto bulan. Ternyata emang ada Strawberry Moon. Dan kamu juga bisa lihat selama di tanggal sekarang, kemarin dan juga malam ini. Dan waktu terbaiknya pastinya waktu matahari udah terbenam ya. Walaupun namanya Strawberry Moon, bulannya gak akan berwarna merah muda gitu sepenuhnya. Tapi nama ini juga berasal dari tradisi suku asli Amerika Utara ya, yang menjadikan bulan purnama di bulan Juni ini sebagai sebuah pertanda musim apa? Musim panen stroberi. Jadi ini adalah salah satu momen langit yang emang menarik banget buat dinikmati sama masyarakat. Kamu tertarik gak sih ngelihat fenomena Strawberry Moon? Kalau tertarik, jangan lupa nanti malam dilihat ya.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

I just mic. Asik. Aduh, kok rada fals ya? Rada gak enak ya. Ya ampun, yaudah deh biar enak aku bakal kasih informasi-informasi nih. Tahu gak sih kamu, ini ada sebuah riset yang bilang kalau manusia itu bakal jarang tertawa mulai dari umur 23 tahun karena beban hidupnya. Aduh, kapan terakhir kali kamu dapat tidur tenang? Aku juga gak tahu kapan tuh terakhir kali. Ini adalah penelitian yang diterbitkan di dalam buku Humor Seriously yang melibatkan 1,4 juta individu di 166 negara yang menunjukkan kalau frekuensi senyum dan juga tawa orang itu bakal mengalami penurunan yang signifikan banget ketika mereka udah memasuki umur 23 tahun. Nah, fenomena ini emang terjadi waktu kamu usia 23 tahun, karena ini nih di umur segini nih adalah fase transisi kritis ya, saat orang itu udah mulai memasuki dunia kerja, terus juga mulai melangkah di kehidupan dewasa sepenuhnya. Jadi punya tanggung jawab yang lebih meningkat, terus juga target hidup yang harus dicapai, dan juga bakal ada tuntutan-tuntutan sosial yang bakal kamu dapatkan. Gitulah teman pro 2 ya. Apakah benar? Tapi aku ngerasa sih iya sih ya. Aku ngerasa kayak benar-benar apa ya, di umur aku yang ke-23 aku juga udah mulai pusing dan mikir kayak gimana ya caranya biar aku bisa bertahan hidup, gimana ya caranya aku bisa lebih baik lagi, gimana ya caranya biar aku bisa selalu membanggakan orang tua aku. Oh, ternyata tanggung jawab orang dewasa tuh kayak gini. Dan aku kayak ngerasa kayak, oh iya ya, ternyata banyak banget ya. Semoga buat kamu yang lagi menempuh dan bentar lagi ada di usia ini, kita bisa sama-sama lebih bersyukur dan juga menikmati senyum kita.